0: Nur Lela.
1: Daripada Aziz Rosmi dengan Nur Lela untuk anda. Jam yang ketiga Aura Permata pagi ini. Sofie dan juga Cik Kiz menemani anda sampai 12 tengah hari nanti.
2: Senyum je Nur Lela dengar ya. Namanya disebut-sebut gitu ya.
1: Saya ada seorang guru yang bernama Nur Lela.
2: Nur Lela, Cikgu Lela.
1: Tapi dia tak, dia
2: Ustazah. Ustazah Lela.
1: So agama dulu kan. Masa daya satu, daya dua, garang. Siapa ke siapa tak kenal Ustazah Nur Lela.
2: Baik, untuk anda semua, hari Khamis yang mana seperti biasa, kejap saja lagi kita bawakan untuk anda pantun teka-teki. Habiskan dulu pantun teka-teki bersama dengan kami, dan selepas itu standby untuk kita main teka-teki sama-sama, okey?
1: Ya, betul. Okey, baik. Jadi anda yang mana belum lagi simpan nombor kami, boleh saja, okey, untuk anda hantarkan WhatsApp kami, talanya 012-930-1019.
2: Untuk anda, kita dah live waktu ini di live TikTok Johor FM Official. Hai-hai semua yang belum lagi follow kami sekarang.
1: Baik, keputusan telah pun kita ketahui, di antara pasukan Scotland yang menentang pasukan Brazil yang baru saja tamat sebentar tadi, menyaksikan pasukan Brazil akan mara ke peringkat seterusnya, menewaskan pasukan Scotland dengan jaringan 3 tanpa balas. Maknanya 3-0 kat situ. Sementara itu, Morocco juga dalam kumpulan yang sama, kumpulan C, Morocco menang melawan Haiti dengan jaringan 4 berbalas 2. Baik. Kita nak teruskan lagi buruan untuk anda waktu ini. Sekarang kita ada Baby Shima, Deru Rindu untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

cinta gunakan akal. Bila aku gunakan, kau yang menyangkal. Bagaimana nak kekal? Kau katakan cinta gunakan minda. Bila aku gunakan, kau yang tak percaya.

0: Daripada Alif Fikir dengan Derita Merindu untuk anda. 8.17 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jam yang ketiga Aura Permata pagi ini masuk untuk slot kita nak main teka-teki.
1: Ya, patut teka-teki kita pagi ini. Terima kasih yang dah hadir di live TikTok kami dan juga di muka buku kami. Ada bersiaran secara langsung. Boleh dengar dan tonton bersama dengan kami. Macam biasa hari Khamis yang manis kita bawakan untuk anda pagi ini. Pantun teka-teki. Ada yang cakap... tak payah dua kerat je lah. Tak payah susah-susah memikir.
0: Tak boleh, kita nak empat kerat.
1: Nak empat kerat? Empat kerat level awak lah. Saya dengan dia ni main ni bolehlah dua kerat kan?
0: Ya, Kak Lina Rik Hasbullah. Terima kasih Kak Lina. Waalaikumsalam. Zainuddin Mat Zain juga kan. Untuk semualah Zira ada. Ramai juga Nurul Aini 86. Sapian Podin. Terima kasih. Tapping-tapping like kita.
1: Ya, yang belum lagi pernah masuk join kita. Apa kata pagi ini kan? Anda dengar. Apa kata masuk sekejap bersama dengan kami. Follow kami, bolehlah kita berkenalan sama-sama. Gitu.
0: Baik, daripada penerbit kita ni yang berkongsi pantun untuk kami berikan kepada anda. Ikan kembung sambal tumis dihidang di atas tika mengkuang. Semakin diguna semakin nipis. Habis diguna terus dibuang.
1: Itu dia kan. Mula-mula dia cerita pasal ikan kembung. Lepas tu hidang atas tika mengkuang. Semakin diguna semakin tipis eh. Habis diguna terus dibuang. Apakah dia? Kalau anda tahu, anda boleh jawab dalam bentuk pantun. Kita nak dalam bentuk pantun 4 kerat, Safi nak.
0: Ya, betul. Apakah jawapannya? Kadang-kadang jawapan tu senang. Tapi cuma nak mengarang pantun tu, ada orang pula alah nak mengarang pantun tu senang. Tapi tak tahu pula apa
1: tak
0: jawapannya.
1: Tak tahu jawapan dia.
0: Ya.
1: Itulah pagi-pagi ni kita nak ajak anda fikir sikit. Kita sama-sama fikir apa benda pagi ni. Pergerakkan sel-sel otak anda. Kalau anda tahu, boleh hubungi kami di taliannya 07-2243-100, 2244-100 dan 2245-103 talian mesra kami. Anda boleh hubungi kami sekarang.
0: Penerbit hadir pagi ni. Terima kasih.
1: Ya, hadir. Dari Alam Maya dia menonton kat sini. Jangan lupa PM saya jawapan.
0: Dia kalau orang kata orang yang memang pandai masak ni kan. Dia bermain di fikiran dia adalah benda-benda yang berasaskan masakan.
1: Sebab tu dia punya pembayang pantun dia pun masak.
0: Ya, betul.
1: Agaknya semalam dia baru masak ikan kembung. Sambal tumis ni ko.
0: Sebab tu hari ada bakso.
1: Ada bakso.
0: Ni mungkin kalau dia pantun ni dia buat pada hari yang tu hari, mungkin bakso lah menjadi dia punya pembayang bagi pantun tu.
1: Kan? Apa yang berlaku dalam kehidupannya.
0: Ya, betul. Senang je. Dia macam Wak Ali juga bagi teka-teki.
1: Apa yang dia
0: apa
1: tengah
0: yang
1: buat.
0: Tengah dibuat tu itulah dia.
1: Contoh kalau dia tengah buat lempeng.
0: Buat lempeng. Okay, makanan apa yang tepung, gaul-gaul jadi air, bau garam jadi. Apa dia?
1: kalau kita jawab cucu salah. Sebab dia tengah buat tepung. Sebab dia nak buat lempeng.
0: Okey, baik. Jadi kami menanti anda punya jawapan dalam bentuk pantun. Nah, sekarang ini okay, sekali lagi talianya 07-2243-100, 2244-100 atau 2245-100.
1: Kita ulang sekali lagi. Pantunnya pagi ini berbunyi, ikan kembung sambal tumis dihidang atas tikar mengkuang. Semakin diguna semakin nipis. Habis diguna terus dibuang.
0: Ya. Yeah. Okey, call kami sekarang ataupun selepas lagu ini. Kita ada Shanti dan juga Marcel. Ini dia, hanya memuji untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Okey, kalau anda tahu jawapan bagi soalan, bagi pantun teka-teki yang telah pun kita kongsikan sementara tadi, ikan kembung sambal tumis dihidang atas tikar mengkuang. Semakin diguna, semakin nipis. Habis diguna, terus dibuang.
1: Ha. Apakah dia?
0: Nah, soalan dia ni, dia agak macam, dia agak kreatif sikit. Dia bukannya ada satu benda. Dia macam dia ada pecahan tau. Bagi jawab, apa orang kata, semakin diguna, semakin nipis. Habis diguna, terus dibuang. Dia macam satu perkara yang lain sebenarnya.
1: Tapi jawapannya mudah je. Okey, Mak Ni eh?
0: Okey, betul. Mak Ni di talian ni. Lama Mak Ni tunggu. Mak Ni!
2: Saya.
0: Okey, macam mana bunyi pantunnya? Silakan.
2: Pantun Mak Ni. Hari ni tak berjoging, Sofi.
1: Hari ni tak berjoging.
2: Nak pergi ke kedai je lah. Pantun Mak Ni bunyi macam gini.
0: Okey, bagaimana bunyinya?
2: Pergi ke kedai berjalan kaki.
1: Hendak membeli
2: ensel. Mak Ni nak cuba jawab teka-teki.
0: Pintu rumah Mak Ni ni ke?
2: Ha?
0: Pintu rumah Mak Ni rosak.
2: Yelah, ensel pintu tu kan. Mak Ni nak cuba jawab teka-teki Saupi dengan Cik K ni. Kalau tak salah Mak Ni lah. Pensel.
1: Itu pergi kedai beli pensel tu.
0: Ensel tu apa? Mana Ki tak tahu apa tu ensel. Tak apa saja.
1: Okey,
0: baik Mak Ni, Kis, sila bagi jawapan dalam bentuk pantun.
1: Jawapan dia kait buah dengan galah. Jawapan Mak Ni salah.
2: Tak apa. Mak Ni saja cuba.
0: Okey, baik. Terima kasih, Mak Ni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Apa dia tadi?
0: Ensel.
1: Ensel? Apa tu Ensel?
0: Nanti,
1: kenapa awak gelak?
0: Tak, bukan. Nanti kita saya tunjukkan kejap. Ensel pintu yang dekat pintu tu. Selalu.
1: Tu, kat pintu tu?
0: Bukan, pintu tu tak ada Ensel.
1: Pintu ni tak ada?
0: Pintu ni tak ada.
1: Okay.
0: Pintu ni memang pakai macam ni. Dia tak ada ni Ensel.
1: Cakap Ensel pintu. Okay, itulah pintu lah. Kalau tutup Ensel tu jangan kuat-kuat sangat. Betul tak ayat dia?
0: Bukan, tak. Ensel tak perlu tutup.
1: Ensel tak perlu tutup. Habis sudah cakap Ensel tu pintu. Baik, terima kasih tanda yang bersama dengan kami. Kalau anda tahu jawapannya, jawapan Mak Ni tadi salah. Itu ke bendanya?
0: Ya, benda yang membantu pintu tu terbuka, tertutup.
1: Benda keras tu, benda petak tu.
0: Dia tak perlu Ensel tutup buka tak. Dia bukan Ensel. Ensel tu yang membantu pintu tu bergerak lah.
1: Okay, faham. Tapi dia ada di setiap pintu.
0: Ada, betul. Ada pintu yang tak pakai Ensel tau.
1: Yelah, kalau pintu yang macam sliding door tu
0: sliding.
1: Tak pakailah.
0: Dia pintu yang tolak tarik.
1: Tolak tarik eh.
0: Pintu apa yang dia boleh tolak je tak boleh tarik?
1: Pintu... Yang ni soalan teka-teki ke?
0: Ini antara saya dengan awak lah.
1: Pintu yang apa?
0: Pintu yang dia boleh tolak je. Tak boleh tarik.
1: Pintu hati?
0: Salah, apa pula?
1: Pintu taubat.
0: Pintu taubat sendiri asyik terbuka. Pintu yang boleh tolak je, tak boleh tarik.
1: Okey.
0: Tariklah berapa ramai orang pun tetap tak boleh.
1: Okey, pintu apa tu?
0: Pintu yang memang dia tulis kat situ, tolak. Kan, nampak kan kalau kita nak masuk mana-mana kedai apa semua kan?
1: Yelah, memanglah dia tolak. Kan? Kalau tarik memang tak boleh lah.
0: Macam dekat RTM ni pun ada kan? Tolak yang mana satu, tarik yang mana satu kan?
1: Betul.
0: Itulah jawapan dia. Pintu yang tulis tolak. Kalau tarik memang tak boleh lah. Dah terkata tulis tolak.
1: Okay, fine.
0: Amir Masdi, bakal kekasih untuk anda. Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

0: Itu dia, semalam aku bersama daripada Amir Masdi, Bakal Kekasih. Kami mencari pemanggil untuk meneka pantun teka-teki kami dengan tepat. Anda tahu jawapannya? Kita nak tanya pemanggil di talian ni.
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum. Mak Ni nak cuba lagi boleh tak, Sofi?
0: Mak Ni, bagi macam orang lain lah, Mak Ni.
2: Tak boleh
0: lah. Okey, kita bagi peluang pada orang lain dulu. Kalau tak ada, nanti kita cuba Mak Ni balik.
1: Baik.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mak Ni.
0: Okey, hello, selamat pagi. Siapa cakap tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, yo.
1: Siapa tu?
3: Saya Cik Kis.
0: Hah? Saya Cik Kis?
3: Cik Din.
1: Cik Din lah.
0: Macam malu sangat suara Cik Din. Ujung-ujung je dengar. Bagi kuat sikit, Cik Din.
3: Bukan malu. Sebab macam... Ya ke tidak dapat nombor ni.
1: Berjaya tembus pagi ni, Cik Din.
0: Alhamdulillah.
1: Rezeki.
0: Buat panggilan dari mana ni, Cik Din?
3: Ya, dari Tangkak.
0: Tangkak.
1: Orang Tangkak.
0: Okey, baik. Silakan pantun teka-teki Cik Din, jawapannya.
1: Kita menanti.
3: Jawapannya begini. Pagi-pagi, pergi berlari. Penat berlari, minum susu.
0: Tahu dah.
3: Kalau... Tidak salah jawapan saya ini. Jawapannya ialah kertas tisu.
0: Kertas tisu. Baik, Kis. Macam mana? Nak apa? Nak bagi tahu jawapannya, silakan.
1: Awaklah bagi tahu. Awak dah tahu kan jawapannya?
0: Okey, baik. Siapa nama tadi? Cik Din.
1: Cik Din.
0: Okey, Cik Din. Saya cubalah bagi orang kata jawapannya. Dengarkan betul-betul Cik Din. Okey. Mencari makan di Teluk Sengat.
1: Ya. Kat Teluk Sengat.
0: Jumpa kari. Bukan jumpa kari.
1: Jumpa kari.
0: Pergi kedai apa, mencari makan di Teluk Sengat. Sambil makan jumpa pedal.
1: Jumpa pedal pula dah.
0: Okey, tak sangka soalan kita ni senang sangat. Cik Din memang sesungguhnya orang yang handal. Itu baru 4 kerat.
1: Oh, 4 kerat.
0: Tambah lagi 2. Jalan-jalan tersepak botol. Jawapannya betul.
1: Pagi ni 6 kerat, guys. Cik Din punya pasal.
0: Tak, sebenarnya saya tengah mencari apa benda lagi
1: tengah
0: nak
1: mencari nyambung. Kan?
0: Macam dia, susah pula
1: dia,
0: pagi ni.
1: Dia macam kena loading macam tu kan. Itu Cik yang jadinya 6 kerat.
3: Saya.
0: Apa lagu kegemaran Cik Din?
3: Saya lagu Harapan Menanti.
0: Harapan Menanti tu lagu
1: siapa?
0: Harapan
1: Menanti.
3: A. Ramli.
0: Harapan Menanti, ya. Okey, baik. Nanti kita cuba carilah. Kalau ada, okey.
1: Sebab Cik Din dah boleh jawab, Baik. Terima kasih, Cik Din.
0: Mantap, Cik Din.
3: Kembali.
1: Kita jumpa lagi.
0: Okey, tanya. Itu dia. Dah ada pun.
1: Ada yang tanya, kenapa tak bagi 8 kerat, B? Jangan main-main yang pagi ni. Dia punya loading. Biasa 4 kerat. Ni 6 kerat.
0: Tadi macam cari-cari. Tak mau masuk lah pagi ni.
1: Tak masuk pagi ni.
0: Agaknya kurang makan kismis.
1: Oh, lain kali kena lebihkan kismis pagi-pagi. Dia afdah 7 biji.
0: Kan? Kismis doa lah.
1: 7 biji lah.
0: Kita niat agar kita diterangkan hati, dilancarkan untuk orang kata...

0: Apabila dia persembahan daripada Allahyarham Dato' Iram Lee, Harapan Menanti. Kadang-kadang apabila kita menantikan sesuatu perkara, okay, maknanya kita berharap lah.
1: Betul.
0: Setiap orang daripada kalangan kita ni mesti pernah berharap.
1: Mm-hmm.
0: Berharapkan sesuatu, berharapkan ianya terjadi, berharapkan biasanya perkara-perkara yang baik lah kan.
1: Ya, betul lah.
0: Contohnya kalau kita macam masuk, contohlah macam cabutan bertuah. Setelah semenji kita berharap, ya Allah minta-minta lah dapat, minta-minta lah dapat kan. Ada rezeki insyaAllah.
1: Kalau ada rezeki. Mm-hmm. Tapi tak salah untuk kita kalau kita usaha, tawakal, doa. Lepas tu kita berharap lah.
0: Yeah.
1: Kalau bukan hari ni rezeki kita, mana tahu esok lusa rezeki kita.
0: Tapi bila tak dapat tu jadi kecewa tu. Macam lagu oleh Dato' Iram Lee tadi. Harapan kecewa. Baik, siapa di talian ni?
1: Rasa lagu tu dia kecewa
2: lah itu.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa cakap tu?
2: Minum pagi kopi ginseng.
0: Ajar Limah dari Mesin.
2: Yeah.
0: Oh, Mesin saja pagi ni. Okey, baik. Ajar nak jawab dalam untuk pantun ke nak bagi soalan teka-teki?
2: Tadi kan dah dapat jawab kan, tijum kan?
0: Okey, sekarang nak bagi teka-teki lah.
2: Okey.
0: Yeah. Okay.
2: Teka-teki dia macam gini.
1: Mm-hmm.
2: Benda ni perkara biasa lah. Bila boleh dikerat, tapi tak boleh dibelah.
0: Oh, dia boleh dikerat?
2: Boleh dikerat atau dipotong, tapi tak boleh dibelah.
1: Boleh dikerat?
0: Oh, contohnya dikerat. macam tali lah. Tali kan boleh potong, tapi tak boleh belah. Macam tu?
2: Lebih kurang itulah.
0: Oh, tapi bukanlah itu jawapan dia ya?
2: Bukan lah.
0: Bukan tali lah. Benda yang boleh dikerat. Benang lah benang. Benang kan halus. Macam mana nak belah? Potong boleh, kerat boleh?
2: Tak salah juga.
0: Benang
1: dia,
0: pun
1: dia
0: salah.
1: Dia sejenis benda lah.
2: Ada benda lah juga.
1: Rambut.
2: Apa je tapi?
0: Rambut.
2: Betul lah tu jawapan dia.
0: Rambut. Abang Zamri yang jawab.
1: Terima kasih Abang Zamri.
0: Rambut. Apa tu rambut? Okay.
1: Rambut.
0: Baik, soalan teka-teki daripada saya ke ataupun Kiss? Kita minta Ajar Limah yang buat keputusan.
1: Ajar nak dari Kiss ke daripada Sofi? Hello Ajar.
2: Ya, saya dengar ni.
0: Soalan daripada saya ke daripada Kiss?
1: Boleh pilih bagi ni, kita bagi.
0: Kiki silakan.
1: Okey, Kiki. Ajar
0: ni macam malas nak layan.
1: Okey, Ajar.
2: Yeah.
1: Benda apa dia naik ke atas tapi dia tak guna tangga. Dia tak guna tangga, dia tak guna lift. Tapi dia naik ke atas.
0: Oh, tapi dia naik ke atas.
2: Dia tu maksudnya orang ke?
0: Bukan, benda tu lah benda.
1: Benda.
0: Benda apa yang naik atas tanpa gunakan tangga, tanpa gunakan lift?
2: Umur kot.
0: Umur?
2: Usia kita.
0: Oh, dia bertambah, meningkat gitulah. Tapi dia bukan naik. Dia memang dia naik ke atas. Naik.
2: Dia naik ke atas. Tak guna tangga.
1: Ya. Tapi dia terus ke atas.
2: Belon?
1: Salah.
0: Logik juga belon ke? Salah kisah? Salah. Okay.
1: Salah.
2: Dia tu benda ke?
0: Benda lah.
1: Benda lah.
0: Tak tahu lah, tanya Kiss lah. Kiss tahu jawapan dia.
2: Naik tak pakai tangga. Pakai tali lah.
1: Dia tak ada pakai tali. Dia tak ada pakai tali. Kalau macam belon kan, dia nak kena pakai tali. Ada yang jawab layang-layang nak kena pakai tali kan. Yang ni tak perlu pakai tali. Dia jawab roti canai terbang.
0: Roti terbang, rock and roll.
2: Naik tak pakai tangga.
1: Ya.
2: Selalu okay. Selalu apa?
0: Selalu?
1: Okey aja, habis masa.
2: Okey, tak dapat jawab. Tak dapat jawab.
1: Okey, jawapan dia asap. Asap dia terus ke atas kan? Dia tak ada nak guna apa-apa kan?
0: Baik aja, terima kasih aja.
1: Itu yang saya pilih jawapannya.
0: WhatsApp. WhatsApp dia memang naik ke atas eh?
1: Ada ke asap ke bawah? Dia kan terus naik ke atas kan?
0: Tak payah juga kan? Asap tak ada yang turun ke bawah kan?
1: Yelah.
0: Okey lah, boleh lah tu. Kita dengarkan seketika ini dia. Adik saya habis sore.
1: Janji sore.
0: Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Sebagai sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berusaha dengan hati yang tenang dan lapang, percayalah, apa yang kita terima pada hari ini ialah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usah bandingkan diri kita dengan orang yang mewah, orang yang lebih baik daripada kita. Kerana saya percaya apabila kita lihat di bawah, apabila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan hargai apa yang ada pada kita dan kita boleh mendidik diri kita menjadi lebih bersyukur.
2: Ya, kita kembali lagi di Orang Utara Johor FM pagi ini. Masih lagi ada sedikit lagi masa. Siapa yang nak main teka-teki, siapa yang nak bagi soalan teka-teki, boleh saja kan.
3: Terima kasih yang bersama-sama dengan kami di live TikTok Johor FM. Kita ada Jaybon. Hai, selamat pagi. Kami Cikis dan juga Sofi. Juga ada Nar, Abang Zamri ada bagi soalan teka-teki untuk kami. Soalannya, binatang apa yang ada satu huruf je?
2: Binatang satu huruf.
3: Tadi Sofi jawab ikan U, dia cakap salah. Udang.
2: Udang pun salah. Udang satu huruf apa? Dah salah. Udang tu banyak huruf.
3: Satu U.
2: Kalau udang tu dua huruf.
3: Okey.
2: Kenapa kalau udang tu dua huruf?
3: Okey, salah lah. Sampai sebut je. Ini ke apa teka-teki
2: tak,
3: kan?
2: Saya pula bagi awak teka-teki. Sementara kita menanti soalan teka-teki kawan-kawan kita kan.
3: Okey.
2: Okay, binatang apa yang dia guna dua huruf je? Untuk eja tu.
3: Untuk eja?
2: Untuk eja nama tu, dia kena dua huruf je.
3: Dua huruf.
2: Udang.
3: Udang lah kan. U. Dia guna U. Lepas tu.
2: Lagi satu huruf.
3: Huruf. Salah udang tu.
2: Kenapa salah betul? Jawapannya udang.
3: Udang lah. Kenapa lah udang? U. Okay.
2: U dan G.
3: U dan G.
2: Dia guna huruf U dan G je.
3: Dang jadi. Dang.
2: Okay lah. U dan G.
3: U dan G. Jadi udang.
2: Udang sama udang. Okey, baiklah. Siapa lagi ada rakan-rakan kita yang ada dalam live TikTok Johor FM Official pagi ni? Terima kasih banyak. Aidu. Juga kita ada Encik Ceria. Terima kasih bantu share. Saya dalam bas ni katanya. Nak ke KL rombongan anak sekolah. Doakan kami selamat sampai.
3: Ya,
2: InsyaAllah.
3: Selamat sampai.
2: Senang lah kan. Baik, sampai-sampai itu juga sedikit lagi masa ni. Kalau ada nanti kita jawab panggilan anda. Kalau tiada kita nak teruskan lagi untuk hiburan seterusnya. Sekarang kita ada Stacey dengan Mega Ching untuk anda. Okey tak?
3: Okey je.
2: Tentulah.

0: SOP.
1: Yeah, apa SOP?
0: Tak ada dia cakap hai, jalan-jalan pakai topi. Hai SOP.
1: Tak semua orang tahu boleh panggil saya Sopi.
0: Okay. So?
1: Okay lah, such a good out. Okay, baik. Apa pun untuk anda pagi ni, masih lagi dalam teka-teki dekat tekuk kis.
0: Ya, yeah, kita ada masa lagi sikit je lagi. Kita menanti kalau ada pemanggil yang nak berinteraksi bersama-sama kita, nak main teka-teki. Kalau ikut teka-teki dekat live TikTok ni, banyak.
1: Ya, yeah, banyak eh.
0: Kita dah memang cuba jawab di live TikTok sebenarnya.
1: Ya, yeah, sebab ada seorang juga di kalangan rakan pendengar kita ni, macam Abah Zamri ni. Memang dia handal lah kalau bagi soalan teka-teki. InsyaAllah dia boleh jawab selalunya.
0: Betul, yang penting kan, teka-teki dia tu yang reka sendiri tau. Bukan kita yang di yang dicari kat situ, kat sini kan. Teka-teki lawak, teka-teki susah biasa kalau kita search kan. Ini tak dipikir sendiri.
1: Fikir sendirilah. Tapi kadang-kadang logik ataupun boleh diterima.
0: Tapi teka-teki dia yang logik lah. Contohnya macam tadi lah, binatang apa yang ada dua
1: huruf.
0: Dua huruf.
1: Selain daripada udang.
0: Selain daripada udang.
1: Rupanya panda.
0: Panda.
1: P-N-A.
0: P-N-A.
1: A.
0: Kena jarakkan sikit. Mana dia kau tak fikir itu. Baik, terima kasih semuanya. Kalau anda, kita ada sikit saja lagi masa untuk main teka-teki. Kalau tak, nanti kita melangkah ke jam seterusnya. Kita ada pelbagai informasi. Contohnya 9.15 kita ada cerita bola pagi untuk anda.
1: Cerita bola pagi, kopi.
0: Kopi bola pagi.
1: Kopi bola pagi. Ngopi-ngopi kita pagi ni.
0: Ngopi-ngopi.
1: Okey, baik. Apapun, untuk pagi ini, kita nak ucapkan jutaan terima kasih lah juga rakan-rakan kita di Muka Buku yang sedang menonton sama-sama dengan kami pagi ini. Yeah. Kan? Juga di live TikTok pagi ini. Rancak yang mana bersembang. Teruskan sama-sama dengan kami, insyaAllah. Sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
0: Betul.
1: Baik. Ini yang kita kongsikan juga kepada anda sebenarnya. Apa yang boleh kita bawakan bersama dengan, yalah, tak lama lagi ni kan. Kita nak kita akan apa orang kata ke pilihan raya negeri Johor.
0: Betul.
1: 2026 ni ataupun pilihan raya negeri Johor yang ke-16 untuk tahun ini, insyaAllah akan berlangsung pada 11 hari bulan Julai nanti. Jadi sama-samalah kita kata kawal emosi kita. Kadang-kadang yalah kis, bila kita baca banyak statement-statement, kenyataan-kenyataan yang membaur provokasi semua tu kan. Kerana hati kita ni jadi rasa macam marah kan.
0: Betul.
1: Rasa macam tak senang pula kan tengok.
0: Jadi,
1: kan.
0: Jadi janganlah anda nak ringankan cari jemari anda. Kita nak post yang bukan-bukan kat media sosial. Nak meluahkan ketidakpuasan hati kita tu di media sosial. Jangan eh.
1: Percaya tak saya cakap? Kadang-kadang yang berani buat posting macam itu sebenarnya identitinya tak ada pun.
0: Betul.
1: Itu hanya keyboard warrior je sebenarnya. Mereka sengaja create account yang supaya tak dikenali. Lepas tu mereka sengaja mencetuskan pelbagai apa provokasi untuk memberi kata kepada orang lain semua baca, mungkin orang tahu apa kata, mungkin nak menghasut supaya jangan gitu jangan gini. Tak kisahlah siapa-siapa pun sebenarnya, okay? Jadi kena jadi pengguna media sosial yang bijak. Jangan mudah share, jangan mudah untuk kita komen ataupun like mana-mana caption yang boleh mendatangkan kata perbalahan lah di kalangan kita.
0: Perbalahan kat mana? Di media sosial jugalah. Jangan buat macam tu yang penting untuk anda siap sedia untuk mengundi. Yang penting anda kena semak dulu tempat mengundi anda, hari mengundi nanti, sediakan dokumen anda. Jangan lupa dah pakai cantik-cantik, handsome-handsome, IC tertinggal tak jadi. Ya,
1: biarlah kita ni berlainan apa kata? Berlainan. Berlainan apa? Tolong support awak ni untuk
0: tak, saya baca kat sini. Berlainan apa? Fahaman.
1: Bukan fahaman, kita lain.
0: Berlainan apa?
1: Pilihan lah. Berlainan pendapat ke kan. Tapi kawan tetap kawan.
0: Betul.
1: Jangan disebabkan dia ni nyokong ini, kita tak sokong tu ni. Nak marah. Nanti bergaduh pula ataupun tak nak kawan. Jangan macam itu.
0: Tak nak macam gitu eh. Jaga emosi dan juga ketenteraman. Yang penting sama-sama kita laksanakan tanggungjawab ini dengan tenang, hormati hak pengundi lain dengan tidak antaranya mencetuskan provokasi lah, terutamanya di media sosial.
1: Baik, kita ada siapa ni usik-mengusik 2.0 Haida dan juga Lan Solo. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Daripada Shakira dan juga Bunda Boy, dia dia Dai Dai, lagu rasmi FIFA World Cup 2026 waktu sekarang 9:15 minit pagi.
1: Baik Safi, seperti biasa waktu ini kita nak kongsikan untuk anda perkembangan mengenai Piala Dunia FIFA 2026.
0: Ya, sedang berlangsung perlawanan ketika ini di antara kumpulan pasukan yang berada dalam kumpulan A, iaitu South Africa menentang Korea. Korea sekarang ini masih lagi 0-0 masuk minit yang ke-14. Satu lagi yang sedang berlangsung adalah Chechia menentang Mexico juga pada minit yang ke-15 sekarang ini. Okey, masih lagi terikat 0-0. Baik, apa yang kami nak kongsikan kepada anda ini, kepada semua peminat-peminat, kalau tanya ni kan, minat apa? Saya sokong Brazil. This is Brazil. Okey. Yang mana baru saja kita lihat sebentar tadi perlawanan di antara Brazil menentang pasukan Scotland, dengan keputusan penuh menyaksikan Brazil menang dengan jaringan 3 gol tanpa balas.
1: 3-0 tadi.
0: 3-0. Baik, Brazil menewaskan Scotland 3-0 dalam aksi yang mana kalau saya tengok pada awalnya dikuasai oleh pasukan Scotland sebenarnya. Tengok banyak Scotland yang banyak buat apa orang kata, buat serangan kan. Tapi itulah dia. Okey, skuad kendalian Carlo Ancelotti berjaya mendahului seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior sebelum menambah gol kedua sebelum tamat babak pertama. Dan Matheus Cunha melengkapkan kemenangan selesa Brazil dengan gol yang ke-3 pada separuh masa yang kedua. Jadi kemenangan ini memastikan Brazil menamatkan saingan sebagai juara kumpulan C, manakala Scotland gagal mengutip mata yang diperlukan untuk mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Jadi kalau kita tengok lah sendiri tadi, sambil-sambil kita konti pun kita tengok.
1: Betul,
0: juga lagi kan.
1: Saya tahu Sofi mati dia ke sana, dia memandang sentiasa.
0: Jadi kat situ Brazil menunjukkan mengapa mereka dianggap antara pasukan pilihan kejohanan. Mereka menguasai bola dengan baik, bergerak pantas dari tengah ke bahagian serangan dan berjaya orang kata macam mengeksploitasi lah ruang di bahagian pertahanan Scotland tu. Dan Vinicius Junior menjadi ancaman utama lah di bahagian kiri dan membuka jaringan awal dan memberikan keyakinan kepada pasukan Brazil. Dan Scotland memasuki perlawanan dengan harapan mencipta sejarah untuk mara lebih jauh, namun mereka kelihatan gugup selepas bolos awal. Dan walaupun menunjukkan semangat juang yang tinggi, mereka sukar menghasilkan peluang untuk orang kata cuba menghasilkan gol ataupun cuba untuk menyamakan kedudukan. Jadi boleh saya katakan antara faktor penentunya adalah pasukan apa, orang kata pasukan Scotland ni gagal untuk mencari gol. Gol awal Brazil itu yang orang kata boleh merencatkan lah sikit rancangan pasukan Scotland tu. Dan penguasaan di bahagian tengah juga oleh Casemiro membolehkan Brazil mengawal tempo permainan, dan kecekapan penyudah Brazil jauh lebih baik berbanding Scotland. Ditambahkan lagi dengan penjaga gol pasukan Brazil. Itu penjaga gol pasukan Liverpool tu. Alisson Becker yang begitu tangkas sekali untuk menghalang sebarang percubaan yang dilakukan oleh pasukan Scotland lah. Jadi pemain terbaik perlawanan adalah Vinicius Junior yang menghasilkan 2 gol, dan penguasaan boleh kita lihat juga memihak kepada pasukan Brazil, dan keputusan boleh kita lihat memang begitu bagus sekali pengadil perlawanan yang mengendalikan perlawanan pada malam pada pagi tadi. Dan itulah dia keputusan penuh, Brazil 3, Scotland 0.
1: Ya, jadi untuk anda, jom kita terus tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik. Juga anda boleh menonton yang mana terlepas aksi Piala Dunia juga boleh menonton di RTM Klik. Baik Sofie, juga kita nak ceritakan mengenai Piala Dunia lagi, menengah negara paling banyak menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Setakat ini adalah Mexico memegang rekod sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali sekaligus mengatasi semua negara lain dalam sejarah kejohanan. Yang pertama Mexico 3 kali, yang kedua Brazil 2 kali, diikuti Itali, Perancis, Jerman 2 kali dan juga Amerika Syarikat. Jadi Mexico menanglah sebab dia dah 3 kali. Itu antaranya edisi pertama dalam sejarah yang dianjurkan oleh 3 negara dan juga edisi pertama yang melibatkan 48 pasukan.
0: Baik, kalau kita imbas kembali kan, dulu-dulu masa sekolah-sekolah lalu tengok World Cup ni, kata teringat jugalah. kan, zaman-zaman tu, waktu zaman Korea Jepun tu best tu, ha kan, waktu zaman Jerman 2006. Tapi yang best Korea Jepun tu best tau. Mm-hmm. Tahun 2002 tak salah saya. Ha, masa tu sekolah lagi.
1: Sekolah menengah waktu tu.
0: Masing-masing seronok lah dengan pasukan masing-masing masa tu.
1: Kan.
0: Mm-hmm. Dan 2010 itu final yang kata paling seronok sebab dapat tengok kawan-kawan semua dekat kampung dengan skrin besar. Masa tu Spain.
1: Sebab waktu tu dah besar sikit kan, dah college kan.
0: Yeah, betul.
1: Waktu tu dah kerja kan.
0: Belum kerja, masih menganggur.
1: Masih menganggur kan.
0: Masa tu Spain lawan Netherlands. Kemenangan memihak kepada pasukan Spain lah masa tu. Spain won, Netherlands nil. Masa tu 1-0 je, tak banyak jaringan pun.
1: Kan antara kenangan-kenangan bila kita cerita mengenai FIFA ni. Baik Jom Sofi, kita nak meneruskan lagi hiburan untuk anda semua. Jangan lupa untuk tonton kami juga waktu ini di live TikTok Johor FM Office. Masih lagi bersiaran bersama dengan anda. Lagu seterusnya, kita ada lagu ini untuk anda
0: daripada Jacqueline Victor dengan Gemilang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
2: Johor FM.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Gembirakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.

0: Selamat pagi mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Waktu ini Sofie dan juga Cekis terus menemani anda bermula pukul 6 pagi tadi sampai ke pukul 12.30 hari nanti.
1: Masih lagi dalam segmen Aura Permata bertemankan kami. Baik Sofie, sekarang ni adalah musim durian.
0: Kalau ni kan musim bola je.
1: Musim bukan bola saja, musim durian juga. Dia datang waktu ini, Johor antara negeri yang agak tak awal lah ada musim duriannya. Lepas tu yang paling best dia punya harga dia.
0: Murah
1: berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum ni.
0: Saya rasa kan dia dah mula dah. Inilah saya ingat dalam tempoh 5 tahun lepas mungkin sekitar tahun 2020 kan, 2019 saya lalu di kawasan Segamat kan, macam di kawasan Jementah apa semua tangkak kan. Saya tengok kiri kanan masa tu orang dah sibuk tanam durian.
1: Sibuk tanam kan. So untuk tahun 2026 ini dah keluarkan hasil mungkin.
0: Ya mungkin. Dan itulah sebabnya saya waktu saya lalu tu bila kita tengok dusun durian tu bukan kecil tau.
1: Besar.
0: Dia memang berekor-ekor semua. Kan penuh durian. Saya cakap ini kalau durian tak murah masuk tak tahulah. Tapi rupanya alhamdulillah. Sekarang ni saya terkejut juga tau bila awak kata Musang King sekarang boleh dapat sekilo RM10.
1: Betul. Memang ada dekat JB ni. Kan kat mana-mana kalau kita tengok memang durian sekarang ni memang murah lah. Dia murah yang jenis yang ada nama lah. Macam
0: ada grade lah.
1: Ada grade lah. Musang King. IOI.
0: Okay, lagi.
1: Udang Merah.
0: Okay.
1: Yang kahwin. Yang biasa yang kegemaran rakyat Malaysia lah.
0: Ada satu durian yang awak tak sebut.
1: Apa dia?
0: Durian Belanda.
1: Durian Belanda. Itu tak termasuk.
0: Durian Belanda sekarang mahal loh.
1: Tapi durian tu mahal lah juga. Sebab apa? Itu kalau buat air sedap tau. Buat jus durian Belanda.
0: Yang penting durian kan.
1: Yang penting durian ni. Okay. Baik Safi, kita nak kongsikan untuk anda. Kalau anda yang memang penggemar durian kan, dah makan durian banyak-banyak kan. Kena jaga juga kesihatan. Durian ni kan biasanya kalau kita makan lebih ni boleh memudaratkan kesihatan. Kita rasa perut kita tak selesa kan.
0: Sebab dia bergas kan durian ni kan.
1: Betul.
0: Sebab tu kalau makan durian asyik kita nak sedawa je kan. Sedawa tu pula tu hang kau masuk pula dalam kereta. Semua tak mengaku.
1: Kesian orang-orang yang dekat sebelah yang tak makan durian.
0: Tapi tak apalah, biasanya satu kereta tu mesti semua makan durian.
1: Ada jugalah dan ramai tu seorang tak makan. Tapi keberangkalian tu nak jumpa seorang tu payah lah. Okey, ini ada cara untuk elakkan badan panas lepas makan durian. Walaupun orang kata istilah badan panas ni dia pada lebih sinonim dengan kepercayaan masyarakat tempatan ke. Tapi sebenarnya memang betul itu berlaku dengan badan kita sendiri kan. Kita rasa panas. Ada cara yang paling senang sapi. Macam biasa kan, mak-mak kita dulu lepas kita makan durian dia suruh kita minum air dalam pangsa tu, dalam kat bahagian kulit pangsa, dalam minum, kita letak air sikit kita minum. Sebab kaedah ni sebenarnya dapat membantu menyejukkan badan serta mengurangkan rasa panas selepas makan durian.
0: Itu petua dia lah.
1: Itu petua dia.
0: Kalau macam awak petua lah. Macam saya pemuda.
1: Pemuda sangat. Okay. Satu lagi mungkin anda kalau lepas makan durian boleh makan manggis kalau ada manggis. Sebab durian dan manggis ni sering dianggap dia cakap macam pasangan serasi lah.
0: Kawan lah, kawan.
1: Kawan lah, dia geng lah.
0: Sebab tu kalau ada musim durian mesti ada musim manggis.
1: Betul. Kalau ada manggis anda boleh makan manggis lepas makan durian. Sebab buah manggis ni dikatakan mempunyai sifat yang lebih menyejukkan dan juga menyegarkan.
0: Satu benda saya tak faham, saya tanya awak lah. Kalau saya tahu awak faham ke tak, awak tahu ke tak. Selalu kalau awak naik lift kan.
1: Okay.
0: Biasa gambar buah durian dipalang.
1: Dipalang.
0: Maknanya tak boleh bawa durian.
1: Betul.
0: Tapi pernah nampak tak ada buah manggis pun dipalang?
1: Manggis dipalang?
0: Tak, maknanya tak boleh bawa buah manggis juga.
1: Manggis pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ada geng. Jadi tak boleh ke?
0: Tak, saya tanya awak kenapa?
1: Tak pastilah. Tak. Sebab mungkin takut buah manggis kan takut kotor ke. Sebab manggis kan dia punya
0: bergetah.
1: Dia boleh melekat kat situ mungkin lah. Rasa betul tak?
0: Nanti kita tengok
1: macam mana. Tapi untuk anda kalau nak kurangkan rasa panas lepas makan durian, boleh juga pakai manggis. Cara yang seterusnya, minum air garam secara sederhana. Macam air kosong tu kita campur garam sikit je untuk melegakan perut kita. Waktu tu rasa macam okey lah, perut kita tak adalah buat hal lepas makan durian. Sebab banyak sama makan durian tau. Bukan boleh makan sikit-sikit.
0: Tak best durian memang banyak dia boleh buat kan, bukan untuk makan gitu je.
1: Betul.
0: Baik lagi, kita nak teruskan lagi buruan untuk anda pastinya di Aura Permata pagi ini. Untuk anda, okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu ini. Sofie dan juga Cekis semakin berada di penghujung untuk jam yang keempat waktu ini.
1: Ibrahim terbaik dan terpilih pastinya di Aura Permata bertemankan kami untuk anda semua. Kalau nak dengar lagu-lagu best, lagu-lagu 90-an, kejap saja lagi anda kena stay dengar satu jam kita berikan untuk anda.
0: Ya, baik, kita berhenti seketika untuk beri laluan kepada muzik tak berhenti. Rakan-rakan kita Wak Jam, hai Wak Jam, Ismail Mat juga yang menyapa kami, terima kasih. Juga kita ada Zira, kita juga ada Ain, give, macam mana, give me juga. Kita ada Kak Lina Abu. Hai Kak Lina, yeah. Abu, okay, untuk anda jugalah semua, yang mana salam takziah kepada anda yang baru saja kehilangan saudara mara terdekat. Okay, semoga kuat menghadapi ujian. Kata Kak Lina juga, kena kuat semangat. Okay, berpantang tanpa baby di sisinya. Okay, baik, ini adalah saudara mara yang baru saja
1: kehilangan.
0: Baik,
1: Kal. Hai Kal, salam dari Segamat. Terima kasih orang Segamat hadir pagi ini. Baik Safi, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Anda kena stay tuned Aura Permata, Cik Kis dan juga Safi sampai pukul 12:30 hari, hari Khamis yang manis. Bertemankan kami.
0: Ya, insyaAllah kami akan kembali selepas pukul 11 pagi nanti untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nominal merata pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahanu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahanu, nilai tinggi untuk
2: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

ideale layıktır ahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia saudara, salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM. Cik Kis dan juga saya Sofia Jinawawi masih lagi bersama-sama dengan anda di jam yang terakhir, jam yang keenam Aura Permata pagi ini.
1: Betul, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami. Semoga anda semua dah terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang telah disiarkan dalam muzik tanpa henti sebentar saja tadi.
0: Baik, kita nak teruskan lagi. Banyak lagi sebenarnya lagu-lagu koleksi koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia anda sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an untuk jam ini. Dan juga perkongsian menarik, ada info yang akan kami sampaikan kepada anda sekejap lagi. Sampai-sampai itu juga ada juga yang menyapa kami menerusi ruangan WhatsApp. Kejap lagi kami akan sebutkan nama-nama anda.
1: Jom kita teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu,
0: ada lagu sekejap lagi daripada Malik Rizwan, klip-klip Kusangka Api. Tapi sebelum tu, Hayati Rukun Negara untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala. Biasalah kalau Kak Cik datang kan, Kak Cik mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Cik nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Cik pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Cik tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okay. Pupur ini adalah dia macam, kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke, atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kalau nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah, semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid kafeik yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu le. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

0: Daripada Nur Syila Amin, lagu Aku Sudah Jatuh Cinta. Untuk anda, sebelah 18 minit pagi, Aura Permata pagi ini.
1: Baik Didi, kita ada sedikit perkongsian untuk anda semua. Dari Kementerian Kesihatan Malaysia, hari ini, tarikh hari ini 25 Jun 2026. Merupakan hari apa tu Safi?
0: Hari ini, hari Vitiligo.
1: Vitiligo
0: sedunia yang disambut pada 25 Jun lah. Ia merupakan satu inisiatif yang bertujuan untuk membina kesedaran global tentang vitiligo ni.
1: Vitiligo ni satu macam penyakit kulit lah. Boleh dikatakan penyakit kulit kalau biasa.
0: Macam sopak
1: ke? Macam penyakit sopak lah. Ini
0: sakit
1: bahasa
0: sopak lah sebenarnya.
1: Ini bahasa saintifik dia lah. Vitiligo ni. Biasa kan kita tengok orang yang sakit sopak ni kan. Dan hari ini merupakan hari vitiligo sedunia yang disambut setiap 25 Jun bagi meningkatkan kesedaran serta menghapuskan stigma terhadap penghidap vitiligo.
0: Vitiligo ni sering dipanggil penyakit dan bukannya gangguan lah. Dan itu boleh memberi kesan negatif sosial dan psikologi yang ketara kepada pesakit disebabkan oleh banyak salah tanggapan yang masih wujud di sebahagian besar dunia. Ialah kan berat juga sebenarnya untuk pesakit ini menerima kenyataan itu.
1: Betul.
0: Sebab kalau dah biasa tengok muka kita hari ni macam yelah elok kita bersyukur kan dengan apa yang ada kita ada kan. Walaupun tak handsome mana kan, macam saya ni handsome sikit.
1: Tapi orang tahu orangnya hitam manis.
0: Tapi ada orang lain semua handsome banyak.
1: Banyak.
0: Tapi tiba-tiba lah kita kalau diduga dengan penyakit ini, tiba-tiba muka kita pula bertumpuk-tumpuk macam itu kan. Jadi mereka yang kita nampak kat luar sana tu agak kuatlah sebenarnya. Untuk menerima dugaan dan juga ujian itu. Tapi ada setengah orang juga, dia akan rasa murung.
1: Rendah diri sampai
0: takut nak jumpa orang, tak nak keluar rumah. Jadi kalau nak pergi ke mana-mana tu pun dia akan rasa
1: sentiasa macam orang pandang serong padanya kan. Sikap dalam rendah diri tu. Tapi apa yang perlu kita tahu, masyarakat kita perlu tahu, penyakit ini adalah bukan penyakit berjangkit dan boleh berlaku pada siapa saja tanpa mengira umur ataupun bangsa ataupun keturunan. Sebab kita kata kita tak ada keturunan yang sakit tu, kita tak boleh jangka benda tu bila berlaku. Jadi sama-sama kita cantik ni bukan terletak pada warna kulit semata-mata, tapi pada keyakinan untuk kita menerima diri kita seadanya. Dan hari ini sempena hari vitiligo sedunia, kita raikan keunikan yang menjadikan setiap insan ni istimewa.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Asmah. Juga kita ada Abang Nen pagi ini.
1: Kuih apa tu?
0: Roti jala.
1: Roti jala.
0: Bukan roti jala. Lemping-lemping.
1: Lemping. Lemping digulung-gulung macam roti jala
0: Lemping dada nama dia.
1: Lemping dada.
0: Saya pun tak pernah juga. Mungkin lemping tu biasa kita makan lemping kosong kan. Ada orang suka cecah gula. Ada orang suka lepas cecah dengan
1: cicah
0: mungkin kari ke ataupun
1: cicah sadin,
0: sambal sambal tumis ke. Tapi ni dia gulung pula.
1: Digulung macam roti jala.
0: Tak tahu pula apa ada dalam tu. Mungkin kadang-kadang dia ada isi dia dalam tu.
1: Mungkin
0: ada inti dia.
1: Ada inti kan.
0: Kan boleh cubalah, mana mungkin yang tak pernah cuba. Baik, kita nak teruskan lagi buruan untuk anda waktu ini. Ini dia. Kita ada lagu ini bersama daripada Datuk Jamal Abdillah. Tak ada penentu segalanya. Okey tak?
1: Okey,
0: cik. Macam itulah.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang teki. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Dah tepat pukul 11.30 minit pagi waktu sekarang. Kita ada rancangan tajaan bersama-sama dengan Ain di talian dari DCM Herb. Ada perkongsian menarik yang nak dibawakan.
1: Silakan Ain.
2: Hai, assalamualaikum. Waktu kepada penyiar setia Johor FM. Apa khabar pagi ni? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Okey, baik pendengar semua. Hari ini saya ada satu pengumuman penting khas untuk anda yang selama ini menunggu-nunggu masa yang sesuai untuk mendapatkan perfile. Hari ini merupakan hari terakhir promosi sempena bulan kelahiran Fauziha. Setelah berlangsung sepanjang bulan Jun dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan, hari ini adalah peluang akhir untuk anda menikmati tawaran istimewa yang kami

istimewa sarang burung walet. Yang ni kalau di toko-toko jamu atau orang lama, mereka tahu betapa mahal dan berharga hasiatnya. Bukan minuman sembarangan sebab ia diformulasi daripada bahan-bahan berkualiti tinggi. Bahan-bahan ini semua dipilih dengan teliti supaya setiap togukan bagi manfaat pada badan kita dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Malah ia sesuai untuk semua peringkat umur dari kanak-kanak 7 tahun ke atas sampailah warga berusia. Okey, kadang-kadang bila kita dengar nama Perfai ni, ada yang tanya minuman apa sebenarnya. Selamat ke nak minum, jangan risau tuan-tuan dan puan. Perfai ni bukan baru semalam keluar kilang, ia dihasilkan oleh syarikat Bumi Putera kita sendiri dan Perfai ada kelulusan penuh daripada pihak berwajib lah. Jadi memang terjamin selamat diminum insyaAllah. Jadi manfaat Perfai ni banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan. Salah satunya dia bantu bahagian usus dan pencernaan kita lah. Ramai orang tak sedar punca kita selalu rasa cepat letih, selalu rasa tak sedap badan, kadang-kadang muka ni nampak kusam. Semuanya bermula daripada usus kita yang kotor lah. Perfai ni bila diminum secara konsisten, dia akan bantu singkirkan toksin yang melekat dekat dinding usus tu. Jadi sistem pencernaan kita jadi lebih lancar, perut rasa ringan, membuang pun senang. Yang ada masalah sembelit, insyaAllah boleh lega. Lepas tu, Perfai juga bagi kesan pada tenaga badan kita. Ada orang cakap lepas umur 40-an ni, badan cepat sangat rasa letih kan. Baru buat kerja sikit, dah nak baring. Itu sebenarnya sebab badan kita ni kekurangan zat dan sistem imun kita makin lemah. Jadi Perfai dengan gabungan madu, delima, rozel dan sarang burung walet ni, dia akan bantulah tambah tenaga, kuatkan sistem pertahanan badan. Jadi bila bangun pagi tu, kita rasa segar. Malam nak tidur pun lebih lena. Manfaat lain yang selalu orang nampak ialah pada kulit juga. Yang ni memang ramai suka. Bila toksin dah keluar, darah pun lebih bersih, kulit mula nampak cerah semula, lebih segar dan berseri-seri. Dan jangan lupa, Perfai juga baik untuk sakit sendi. Untuk warga emas yang selalu mengadu lutut sakit bila nak naik tangga tu kan. Kadang-kadang nak solat pun guna kerusi atau bangun pagi tu rasa macam lengur-lengur, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan. Dengan izin Allah, Perfai ni dibantu kurangkan rasa itu sebab bahan-bahan dia memang ada fungsi untuk redakan keradangan dalam badan kita ni. Jadi kalau nak dibandingkan, Perfai ni bukan fokus pada satu benda sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sekadar minum dapat cantik, bukan sekadar minum dapat tenaga, tapi dia bantu badan kita ni secara menyeluruh. Pendek kata, dari kepala sampai kaki. InsyaAllah ada manfaatnya. Itu yang buat saya berani kata, Perfai ni sesuai diminum oleh semua peringkat umur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah nampak kan kenapa saya cakap produk ni lain daripada yang lain. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, hari ini merupakan hari terakhir untuk anda menikmati promosi yang cukup berbaloi ini sebelum ia tamat. Jadi kepada yang masih berkira-kira atau masih belum membuat tempahan, inilah peluang terakhir untuk dapatkan Perfai. Jadi kami ada dua pakej istimewa yang disediakan khas untuk anda. Pakej yang pertama adalah pakej kasih beli 3 botol Perfai, percuma 3 botol lagi hanya RM1 saja. Pakej sayang beli 6 botol, percuma 6 botol lagi, anda akan menerima 12 botol semuanya hanya RM300. Dan yang paling istimewa, percuma penghantaran ke seluruh Johor lah. Itu dia free delivery lagi kita bagi. Tak kisahlah duduk di mana sekalipun, tak payah risau tentang charge pun, semuanya kami tanggung. Jadi setiap pembelian juga layak menyertai cabutan pakej percutian istimewa. Ni, next week kita nak cabut dah. Siapa pelanggan yang bertuah dapat pergi bercuti. Jadi promosi ni untuk hari ini sebab tepat jam 6 petang ni tamatlah promosi kita. Jadi siapa yang tengah dengar sekarang, jangan tunggu-tunggu. Sementara jam belum pukul 6, cepat-cepat buat keputusan dan terus capai telefon call atau WhatsApp 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah DJ, kita rehat sebentar.

0: Ya, kita masih lagi bersama-sama dengan Ain dalam rancangan Tajaan di CM Herb. Ada perkongsian menarik lagi. Apa yang lagi ingin Ain bawakan untuk pendengar Johor FM? Silakan Ain.
1: Terima kasih DJ kita. Dan untuk tuan-tuan perempuan yang baru saja buka radio, jangan risau, belum terlepas apa-apa lagi. Tapi saya nak bagi tahu, kita tengah borak pasal satu produk kesihatan yang memang tengah hangat, iaitu pati sarang burung walet pelpai. Dah ramai cuba, dah ramai suka, dan hari ini kami bawakan dua pilihan pakej, iaitu pakej kasih beli 3 botol, percuma 3 botol lagi bernilai RM200, manakala pakej sayang beli 6 botol pelpai, percuma 6 botol lagi dengan harga RM300. Siap dengan penghantaran percuma ke seluruh Johor. Kalau promosi macam ni tuan-tuan perempuan lepaskan, memang rugi besar. Sebabnya harga sebenar perfai ni sebotol RM155. Bukan itu je, setiap pembelian turut melayakkan anda menyertai cabutan pakej percutian istimewa yang sedang berlangsung. Jangan fikir lama-lama, sebab yang cepat dialah yang sihat dulu. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, sebenarnya bila kita hasilkan perfai ni, niat kami jelas bukan sekadar nak bantu orang buang toksin je, bukan semata-mata nak bagi kulit berseri-seri. Kita rangka betul-betul supaya setiap bahan dalam tu menyumbang untuk kesihatan badan secara keseluruhan lah. Dari kepala yang selalu pening, ke sendi yang mula terasa longgar, ke perut yang selalu banyak angin kan, sampai ke tenaga harian yang orang kata makin merosot. Ha, kita cuba bantu semuanya. Sebab itu, perfai sesuai untuk semua, dari anak-anak sampai ke warga emas yang perlukan sokongan tenaga dan kesihatan dalaman. Bila minum perfai, satu keluarga boleh rasa manfaatnya tau. Jadi, badan kita ni, tuan-tuan perempuan, sebenarnya macam enjin kereta juga. Kalau lama tak dijaga, tak diservis, makin lama makin berat, makin lemau. Silap-silap terus overheat tanpa kita sedar. Kita rasa letih tu biasa. Padahal badan kita sebenarnya dah bagi isyarat macam-macam. Kadang-kadang bila bangun pagi tu rasa macam lengur-lengur kan, badan ni berat, mata ni kelabu. Itu tandanya dalaman kita perlukan perhatian. Jangan tunggu sakit baru nak cari ubat. Jangan tunggu rebah baru nak bangkit. Mulakan dari sekarang dengan ikhtiar yang mudah. Selamat dah, ramai dah rasa kesannya. Dan kita tak janji kesembuhan serta-merta ya tuan-tuan perempuan, dan kita tak kata ini ubat untuk semua penyakit. Tapi kita usaha sedia satu ikhtiar yang insyaAllah bantu kuatkan sistem badan dari dalam. Jadi bila badan kita kuat, kita lebih cergas, lebih bertenaga dan lebih mudah lawan rasa sakit itu. Ramai yang dah rasa perubahan. Jadi sekarang giliran anda pula cuba. Dan sebelum saya undur diri hari ini, izinkan saya tinggalkan satu pesanan ikhlas. Kalau dah lama badan rasa lemah, kepala ni asyik pening aja kan, tenaga makin susut walaupun dah cuba macam-macam, mungkin dah sampai masa untuk tubuh kita rasa sesuatu yang baru. Berilah peluang untuk diri rasa perubahan. Ikhtiar dengan perfai, insyaAllah ada sinar baru untuk kesihatan yang lebih baik. Jadi pagi ini kami bawakan satu promosi yang memang lain macam istimewanya tuan-tuan perempuan. Sebab kami tahu ramai tengah mencari ikhtiar untuk rasa lebih sihat, lebih bertenaga dan lebih cergas. Jadi kami nak bantu, bukan dengan janji kosong, tapi dengan perfai yang dah terbukti keberkesanannya dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau dikira-kira memang sangat berbaloi. Sebab hari ini anda bukan sekadar membeli perfai, tetapi anda mendapat botol tambahan secara percuma yang menjadikan nilai pembelian anda jauh lebih menjimatkan. Saya nak ingatkan sekali lagi, hari ini adalah hari terakhir promosi sempena bulan kelahiran founder kami. Selepas jam 6 petang nanti, promosi ini akan berakhir dan minggu depan kita nak cabut dah. Siapa pelanggan yang bertuah dapat pergi bercuti bersama TH. Pilih pakej pilihan anda, iaitu pakej kasih beli 3 botol, percuma 3 botol lagi, jumlahnya 6 botol hanya RM200. Pakej sayang, beli 6 botol perfai, percuma 6 botol lagi. Jumlah 12 botol hanya RM300. Penghantaran pun percuma. Dan setiap pembelian layak menyertai cabutan pakej percutian istimewa. Jadi, terus telefon atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi ni. 014-988-2436. Order laju-laju sebabnya promosi tamat jam 6 petang ini, okey? Baiklah, selesai sudah perkongsian saya pada pagi ini. Terima kasih kerana menemani saya sampai ke hujung siaran. Jumpa lagi di slot seterusnya bersama di CM Hub Delegasi. Jaga kesihatan dan ingat Pulse 5 sekali rasa. Pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ain dari DCM Hub untuk rancangan tajaan sebentar tadi. Meneruskan hiburan untuk anda, Aci Nana, Memori Berkasih. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Well, saudara, sudah pun berada di penghujung segmen Aura Permata pagi ini. Kami, saya Sofina Wawi dan juga Cik Kis, sudah pun berada di penghujung tugasan jugalah nampaknya.
1: Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami. Dengarkan kami di mana saja anda berada. 6 jam Aura Permata untuk hari ini, hari Khamis yang manis, 25 Jun 2026.
0: Apapun, semoga anda telah pun terhibur dengan pelbagai koleksi lagu-lagu yang telah pun kami sajikan. Terus menjalankan tugas anda untuk si rumah semua yang berada kat dapur ke, santai-santai kat depan ke, ataupun tengah macam-macam kerja lah juga buat. Okey, tahniah untuk anda.
1: Banyak lagi kerja tak habis.
0: Semoga dikurniakan keafiatan yang berpanjangan. Semoga sejahtera, bahagia dan happy-happy selalu. Okey.
1: Ya, pastinya. Baik, kami undur diri dulu untuk Aura Permata. Variasi Permata 12.30 hari hingga pukul 6 akan menemani anda sebentar saja lagi.
0: InsyaAllah hari esok kita akan bersua kembali. Waktu yang sama bermula pukul 6 pagi. InsyaAllah sampailah ke pukul 12.30 hari. Daripada saya, Sofi Nawawi.
1: Dari saya, Cik Kis.
0: Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.
1: Bye.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor yang mendengarkan kami di 3 frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, apapun terima kasih buat sahabat kita tadi, iaitu Sophie dan juga Cikis yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. Pastinya banyak info menarik yang telah anda terima ya. Okey, untuk segmen seterusnya anda bertemankan dengan saya DJ D. Ya, untuk edisi kita hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Bermula 12 tengah hari sehinggalah ke jam 6 petang nanti. Untuk segmen apa tu? Segmen kedua kita lah. Kan? Variasi Permata. Okey, yang pastinya selepas ini kita adanya vitamin jiwa dan yang pastinya lagu-lagu yang menarik yang sedap didengar disusun atur untuk anda. Okey, jangan lupa kan terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta air pun kena bayar. Heish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Sebagai sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berusaha dengan hati yang tenang dan lapang, percayalah, apa yang kita terima pada hari ini ialah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usah bandingkan diri kita dengan orang yang mewah, orang yang lebih baik daripada kita. Kerana saya percaya apabila kita lihat di bawah, apabila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan hargai apa yang ada pada kita dan kita boleh mendidik diri kita menjadi lebih bersyukur.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
5: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak

internet celebrity dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, itu tadi yang melompat lebih tinggi. Ya, yang pastinya siapa itu? Ya, penyokong Brazil lah katanya kan menang tadi kan? Ah, mesti anda merasa bahagia sekali. Hilang rasa mengantuk pagi ini kan? Ah, kan? Okey, untuk peminat bola sepak seluruh dunia, terus disajikan dengan aksi menarik FIFA World Cup 2026. Okey, antara keputusan terkini yang mencuri tempuan awal pagi tadi, yang mana Switzerland berjaya menewaskan Kanada 2-1 untuk muncul juara kumpulan B. Jadi manakala Bosnia and Herzegovina menundukkan Qatar 3-1. Okey, dalam saingan kumpulan C pula, Brazil membuktikan status pasukan pilihan apabila membelasah Scotland 3-0. Yeay, gitu kan. Okey, sementara Morocco pula menewaskan Haiti 4-2. Jadi untuk mengesahkan kemarahan kepusingan seterusnya. Okey, bagi kumpulan E pula, Mexico terus cemerlang selepas menewaskan Czechia 3-0. Manakala Afrika Selatan mengejutkan Korea Selatan dengan kemenangan 1-0. Alah, opa kalah lah eh. Okey, keputusan ini sebenarnya menyaksikan persaingan untuk slot terbaik kumpulan yang semakin sengit menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jadi kepada semua peminat bola sepak, teruskan bersama dengan Johor FM Permata Selatan untuk mendapatkan perkembangan terkini keputusan perlawanan dan juga kisah menarik sepanjang FIFA World Cup 2026. Jadi bola sepak dia sebenarnya menyatukan dunia dan debarannya kini semakin terasa menuju ke pusingan kalah mati. Jadi terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom dengar Johor FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, itu tadi monolog dan juga Atilia Kekanda Adinda. Membawa kita ke 12.48 minit tengah hari. Ya, Kekanda Adinda semua dah makan ke belum tu? Okey, mungkin Adinda di luar tu tengah sibuk kan menyiapkan juadah makan tengah hari untuk anak anda sekalian. Alah sajalah awak kan. Kepada anda semua pendengar setia Jor FM Permata Selatan. Tengah buat apalah sekarang ni eh. Mungkin tengah menyiapkan juadah tengah hari. Kan anak kita dah balik sekolah lah kan untuk tahap satu. Jadi ialah sibuk melayan kerana anak yang bercerita lah kan. Kalau boleh kita sebagai ibu bapa dengarlah cerita anak tu. Apa yang berlaku di sekolah. Rajin-rajin dengarkan, pasangkan telinga anda. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kan. Mungkin dari cerita itu kita dapat sesuatu. Mungkin ada keluhan di situ kan. Mungkin ada sesuatu kata orang yang apa tu. Dia mungkin dapat anugerah manalah tahu kan. Dapat anugerah hari ni kita periksa. Apa dapat keputusan periksa. Cemerlang, gembira lah kan. Cerita gembira, cerita suka duka semuanya ada. Jadi kita sebagai ibu bapa kenalah pasangkan sekejap telinga kita untuk mendengar celoteh mereka. Kerana hari ini berlaku, hari ini tidak akan berulang lagi. Okey, kita nak bacalah ucapan rakan-rakan pendengar kita lah ni eh. Okey, kita ada siapa ni? Okey Kak Noraini HR, kepada semua pendengar setia Jor FM terutama yang sedang memandu ni, ucapan semoga lampu traffic light selalu hijau untuk anda ni daripada Noraini HR. Okey, assalamualaikum. Ini daripada Kak Rubiah Ruby dari Kampung Sri Gajah Chaah. Salam Variasi Permata buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Chaah dan juga buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, terutama keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Rindu serindu-rindunya dan juga buat semua pelanggan warung Kak Ruby. Okey, kedai cuti lagi ya. InsyaAllah esok buka. Jadi hari ini rehat gulik-gulik lah yang Johor FM kata dia. Okey, dah siap masak eh. Dah siap masak lemak pucuk ubi campur tempe sambal daging korban hari tu je. Okey lah tu kan. Mahal lah tu wak makan daging korban. Okey, Cik Jamal amal kita. Salam DJD. Waalaikumsalam. Brazil menangkan. Sukalah tu. Sampai saya masuk kerja lambat hari ini. Lambat. Itu alasan lah tu kan. Kerana apa tu, memang saya tunggu aja ni. Janganlah tunggu warning letter. Sakit tu. Okey, tu sama-sama kita boleh runding tu. Tu boleh runding tu Cik Jamal. Jangan risau eh. Sebab bos pun suka tengok bola kan. Tu perkara tu boleh runding. Okey, untuk Wani Banjari kita. Dari Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini senyum-senyum je kata dia. Apalah tu senyum eh. Okey, ada rezeki tengah hari ini berebut dengan Simon. Oh Cik Mon lah tu eh. Buah manggis. Berebut dengan Cik Mon buah manggis. Kalau yang warna gelap putih tu, gelap tu putih, manis, masam-masam sikit. Wah, dah tahulah eh. Banyaklah buah masak lah tu eh. Campak-campak lah ke sini sikit. Okey, ucapan untuk tengah hari ini untuk isteri yang tersayang Fadila di dapur tu, untuk Pak Wan, di mana ni? Ujang Pontian. Norden Keluang, Wa'ali, Wa'nah, Jamil dan semuanya. Pendengar-pendengar setia Johor FM di Kampung Parit Bingan Laut, Kampung Olak Batu, Kampung Talang Bunut dan juga sekitar Parit Raja. Terima kasih DJD. Sama-sama. Kenapa tu? Mainkan lagu-lagu best.
Okey, itu dia. Ha, ni dia. Siapa ni? Kak D kita dari Seri Medan. Ucapan selamat tengah hari buat semua pendengar Jor FM. Tak kiralah di mana saja berada. Untuk Kak Maslina, Ujang Nur Azmin, Udin Din, Nin Banjari, Kak Marfu Ampalan, siapa lagi? Abdul Majid, Pak Wan dan yang lain-lain juga. Jalan-jalan Kak Muar ni bersama adik-beradik kata dia. Okey, hati-hatilah di jalan raya eh. Kemana saja anda pergi, hati-hatilah juga. Okey, baiklah. Suka untuk sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.7 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.10 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.11 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.14 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai 710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih 580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. 100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement, libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, Alhamdulillah setakat ini misal kata crash, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme budi madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak 2 bilion ringgit setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sama kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, itulah harapan saya.
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saudara, sebentar tadi tepat pukul 1.10 minit tengah hari telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

1.21 minit tengah hari. Barasi Permata di Jurafan Permata Selatan. Okey, bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau rasa hari ini panas, bolehlah kita jemur baju lah eh. Okey, ramalan cuaca untuk negeri Johor hari ini. Petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum hari ini 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan untuk makluman anda semua, selepas ini kita akan sama-sama dengar Tahsin Ilmu, Tazkirah dan juga Mekar Bahasa. Jadi terus dengar dan juga layan Variasi Permata di JFM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, setiap daripada kita hidup di bumi ini dengan satu harapan yang sama. Kita nak hidup dalam rahmat Allah. Kita nak hati kita tenang, keluarga kita diberkati, rezeki kita cukup, dan kita nak pengakhiran hidup kita pengakhiran yang baik. Namun persoalannya sekarang, adakah rahmat Allah itu datang hanya dengan angan-angan? Tidak. Rahmat Allah bukan turun kepada mereka yang hanya pandai meminta, tapi kepada mereka yang berusaha mendekatkan dengan sifat yang Allah cintai. Salah satu jalan paling penting, paling dekat untuk menuju rahmat Allah ialah ihsan. Ihsan

turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama, Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan ayat ini, bukan sekadar Allah beri rahmat, tapi Allah kata rahmatnya itu dekat. Kadang kita rasa jauh daripada Allah kerana kita banyak dosa, tapi jalan untuk kembali, untuk dekat, bukan hanya menangis mengenang dosa, sebaliknya mulakan ihsan. Contohnya, hari ini kita nampak isteri penat, kita bantu basuh pinggan tanpa diminta. Nampak ibu kita diam termenung, lalu kita duduk dekat sebelah dia, dengar cerita dia. Nampak jiran susah, kita hulurkan sedikit bantuan. Mungkin nampak kecil pada kita, pada manusia, tapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, ihsan membuka pintu keberkatan. Saudara sekalian, ramai orang ada banyak harta tapi tidak tenang. Ada rumah besar tapi hatinya sempit. Kenapa? Kerana keberkatan tidak diukur pada jumlah, tapi pada nilai yang Allah letakkan. Orang yang hidup dengan ihsan, Allah letakkan keberkatan dalam hidupnya. Contoh, gaji dia biasa tapi cukup. Anaknya tak ramai tapi soleh. Rumahnya sederhana tapi penuh sakinah. Maka itulah keberkatan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti, pasti kami bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Yang ketiga, ihsan menarik kasih sayang Allah. Bukankah sesuatu yang paling indah dalam hidup kita ini ialah Allah cinta kita? Allah berfirman, inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bayangkan, kalau manusia sayang kita, kita rasa bahagia. Tapi kalau Allah sayang kita, seluruh hidup kita akan dipelihara. Ketika kita susah, Allah bantu. Ketika kita jatuh, Allah angkat. Ketika kita sedih, Allah tenangkan. Contoh, senyum kepada orang lain walaupun hati sendiri sedang luka. Memaafkan walau mampu membalas. Itulah ihsan yang kadang tidak diketahui manusia tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang keempat, ihsan adalah penghapus dosa. Kita semua ada dosa. Ada dosa yang orang tahu, ada juga dosa yang tersembunyi. Tapi berita gembira untuk kita semua, kebaikan mampu menghapuskan keburukan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan menghapuskan dosa-dosa keburukan. Mungkin kita pernah terlanjur berkata kasar, mungkin kita pernah melukakan hati ibu dan ayah. Jangan putus asa, balaslah dengan ihsan. Contoh, selepas menyakitkan seseorang, minta maaf. Selepas solat, selepas kita solat tapi kita sedar yang solat kita lalai, kita tambah amalan sunat. Selepas kita berkata-kata yang kita sedar dalam kata-kata kita tadi ada banyak kesalahan, banyak terlanjur kata, maka perbanyakkan zikir. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Dan yang kelima, ihsan membawa kepada syurga Allah. Akhirnya saudara sekalian, kita bukan hidup selamanya dekat dunia. Kita semua sedang berjalan menuju ke satu destinasi, iaitu akhirat. Allah berfirman, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka mendapat balasan terbaik, iaitu syurga dan tambahan lagi. Syurga bukan dibina dengan angan-angan. Syurga dibina dengan amal. Dengan ihsan kepada Allah, kepada ibu bapa, pasangan, anak-anak, jiran dan seluruh manusia. Kadang satu gelas air yang kita beri boleh jadi sebab syurga. Kadang satu kata-kata yang menenangkan orang lain menjadi saham akhirat. Saudara dan saudari, kalau hari ini kita masih mencari rahmat Allah, jangan tunggu menjadi sempurna dahulu. Mulakan dengan ihsan yang kecil.

0: bercakap baik, membantu orang, menjaga solat, menggembirakan ibu dan ayah. Kerana mungkin rahmat Allah tidak turun melalui perkara besar, tetapi melalui kebaikan kecil yang ikhlas kerana Allah. Maka mari kita muhasabah diri. Adakah hari ini kita menjadi sebab orang lain bahagia ataupun terluka? Kalau kita benar-benar menginginkan rahmat Allah, jangan tunggu esok, mulakan daripada hari ini. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Salih. Mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan perjalanan kita untuk menelusuri bagaimana pula perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah, salah satu daripada perjalanan dakwah Nabi ialah baginda Nabi menerangkan kepada para sahabat bagaimana berinteraksi, bagaimana bermuamalah, bagaimana berurusan dengan orang yang sekalipun mempunyai kedudukan lebih rendah daripada kita. Ini dapat dilihat sebagaimana apa yang telah berlaku kepada Abu Dzar. Anil Ma'ruri rahimahullah qala laqitu Aba Dzarrin bir Rabazah. Daripada Ma'rur rahimahullah, dia berkata, saya bertemu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu di suatu tempat yang namanya ialah Rabazah. Beliau dan hambanya, yakni Abu Dzar dan hambanya, memakai pakaian yang serupa. Maka saya merasa pelik dan saya bertanya kepada dia, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Bila melihat kepada perkara tersebut, saya melihat pelik. Kenapa tidak ada perbezaan antara pakaian Abu Dzar itu dengan pakaian hambanya? Lalu Abu Dzar menjawab, suatu kali saya telah pernah suatu kali saya memaki hamba sahaya dengan cara saya mencela ibunya. Lalu ketika itu, kata Abu Dzar, baginda Nabi SAW bersabda kepada saya, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi? Adakah kamu telah mencela ibu kepada hamba kamu itu? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kesan jahiliyah nampaknya masih ada di dalam diri kamu, wahai Abu Dzar. Orang-orang yang di bawah jagaan kamu juga saudara kamu, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ikhwanukum khawalukum. Hamba-hamba kamu itu juga adalah saudara kamu, wahai Abu Dzar. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Memang Allah menjadikan mereka itu di bawah jagaan kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, justru sesiapa yang ada memiliki saudara-saudaranya, dengan maksud walaupun hambanya, saudara-saudaranya di bawah jagaannya, maknanya memiliki seorang hamba di bawah jagaannya, maka hendaklah dia memberi makan kepada mereka apa yang dia juga sendiri makan. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, kalau kamu makan sesuatu, maka hendaklah hamba itu juga diberi makan. Lalu Rasulullah bersabda lagi, wal yulbisuhu mimma yalbasu. Maka hendaklah memberi kepada mereka pakaian dengan apa yang mereka juga pakai. Dan pesanan yang ketiga Nabi berikan kepada Abu Dzar, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Janganlah dibebankan kerja kepada mereka dengan kerja yang terlampau membebankan. Namun jika kamu membebankan mereka dengan kerja-kerja berat yang sedemikian, maka hendaklah kamu juga membantu mereka. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah Nabi tidak terhad hanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin menunaikan ibadah. Perjalanan dakwah Nabi tidak terbatas kepada orang-orang yang perlu disyahadahkan sahaja dengan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi perjalanan dakwah Nabi amat luas, termasuk mengajarkan kepada sahabat Nabi bagaimana selayaknya untuk kita menyantuni orang lain, sekalipun orang lain itu adalah berstatus orang hamba yang mana memang pada sebahagian keadaan mereka tidak memiliki hak yang sama seperti mana orang yang merdeka, tetapi walau bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila kamu makan, maka orang-orang yang di bawah jagaan kamu di kalangan hamba abdi itu mestilah diberikan makan. Kalau kamu meminum sesuatu, maka hendaklah mereka juga diberikan minum. Kalau kamu berpakaian, mereka juga perlu diberikan pakaian. Kalau kamu memang pun di bawah kekuasaan kamu untuk memberikan arahan dan perintah untuk mereka melaksanakan beban dan kerja, tetapi janganlah sampai membebankan mereka dengan kerja-kerja yang secara manusiawinya tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Namun, jika ada tuntutan-tuntutan kerja yang berat yang perlu dilakukan, maka Nabi SAW memberikan saranan dan dakwah kepada Abu Dzar, hendaklah Abu Dzar juga campur tangan dalam urusan meringankan kerja hamba tersebut dengan cara membantu mereka menyelesaikan kerja mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi berterusan menghadapi pelbagai keadaan dan rintangan. Tetapi perkara tersebut tetap disampaikan agar umat mendapat ilmu dan pengetahuan bagaimana meneruskan hidup melalui hidayah dan panduan. Mudah-mudahan perjalanan dakwah Nabi ini memberikan inspirasi kepada kita betapa kita perlu menyantuni semua makhluk-makhluk Allah berdasarkan kepada akhlak, perilaku, persembahan, contoh yang telah dipamerkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang dalam slot tazkirah Johor FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bulan 101.9 Taip Anda Indah Pura Kelapa Sawit.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, setete, glosari dialek Johor, maksudnya sejajar atau sederik. Ayat contoh, kedainya terletak setete dengan pasar raya yang terkenal itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Ayo sak kabeh ni bayu mbok yu bodi-bodi kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Kata Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
1: Ya, yeah,
0: ketemu
1: menik.
0: Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
1: Dino iki ayat dia kayak gini lah ya. Matur nuwun kabeh, podo sing setia bareng kita.
0: Okey, maksudnya kat situ, yeah. Terima kasih kerana setia bersama kami.
1: Betul.
0: Okey, jawanya.
1: Jawanya.
0: Matur nuwun kabeh.
1: Ya. Yeah.
0: Podo
1: setia.
0: Setia.
1: Bareng kita.
0: Bareng kita.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih kerana setia bersama kami. Ayatnya. Ayat yang selalu kita dengar kan, DJ sebut
1: penak kan. Penak? Penak apa penak?
0: Boleh kan? Senang. Senang je, Wak.
1: Senang je.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk apa?

2:15 minit petang. Variasi Permata di Jorfem Permata Selatan. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D ya, sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja lah eh. Maklum kita dah berehat seketika tadi kan, selepas waktu rehat makan tengah hari dan kita lelapkan mata seketika dalam 15 minit gitu. Ni adalah waktu kita bekerja. Jadi kalau boleh kita cergas-cergaskan badan kita. Macam mana tu? Okey ke tidak tu? Okey, untuk warga Johor. Untuk bangsa Johor, jangan lupa kita tak lama lagi akan melalui proses pengundian sempena dengan pilihan raya negeri yang ke-16. Jadi kalau boleh kita semak daftar pemilih kita, kita berada di pusat mengundi mana itu. Jadi kita bolehlah bersiap sedia lebih awal. Jadi kalau boleh janganlah lepaskan peluang ini untuk sama-sama kita mengundi, kerana mengundi itu adalah tanggungjawab kita. Okey, selepas ini kita ada vitamin jiwa. Tadi kita dah sama-sama dengar sepatah sehari. Selepas vitamin jiwa kita ada gincu merah, dan selepas itu kita ada rancangan tajaan bersama dengan Hospital Pakar Bandar Dato' On. Kita nak cerita topik apa nanti? Cerita dia adalah berkenaan dengan kurus bukan matlamat, sihat itu keutamaan. Gitu. Okey, nantikannya pada jam 2:30 petang eh. Okey, jom kita layan dulu lagu Masha Milan Darah hanya di Joy FM Permata Selatan.

Hai, hai, hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Cik datang kan, Kak Cik mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Cik nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Cik pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Cik tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okay. Pupur ini adalah dia macam, kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke, atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah, bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kalau nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah, semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid caffeic yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padula. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata, jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan. Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 dan 105.3 dan 92.1 MHz FM, dan anda boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik juga. Okay, seperti yang dijanjikan pada 2.30 petang ini kita akan sama-sama cerita, cerita kerana hari ini adanya rancangan tajaan yang mana kita akan menceritakan atau mengumpas topik yang memang orang suka. Okey, bersama-sama dengan saya ketika ini kita ada seorang doktor dari Hospital Pakar Bandar Dato' On. Okey, kita bersama dengan Dr. Alwin Pang Wei Soon, merupakan seorang pakar bedah umum special interest bariatric metabolic surgery. Ini dia. Ini memang kata orang tajuk kita hari ini memang sangat diminati ramai. Okey, kita hari ini bukan saja bersiaran melalui radio saja, dan kita anda juga boleh menonton melalui media sosial kita iaitu Facebook Live dan juga TikTok Live. Okey doktor, kita nak bincangkan tajuk kita hari ini berkenaan dengan kurus bukan matlamat, sihat itu keutamaan, yang mana memahami bariatrik atau edan batu hempedu. Okey doktor, apa khabar doktor?
1: Baik.
0: Okay, terima kasih doktor kerana sudi datang ke Johor FM untuk kali yang kesekian kalinya. Keberapa ni doktor?
1: Kali kedua.
0: Itu dia tadi. Okey doktor, kita pendekkan masa, jadi kita nak tanyalah soalan kita seterusnya lah. Boleh tak doktor perkenalkan serba sedikit latar belakang doktor dalam bidang perubatan?
1: So saya Dr. Alwin. Saya seorang pakar bedah umum. Sekarang saya bekerja di KPJ Bandar Dato' On Specialist Hospital sebagai pakar bedah umum. And then tugas saya biasanya adalah untuk merawat penyakit yang memerlukan pembedahan seperti radang appendix, batu hempedu, angin pasang. Tapi saya mempunyai special interest untuk buat pembedahan bariatrik dan juga membuat tapak untuk dialisis.
0: Itu dia tadi. Okey, seterusnya doktor. Baiklah, bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini doktor, ramai sebenarnya yang melihat obesiti itu sebagai masalah berat badan semata-mata. Jadi dari perspektif doktor, jadi bilakah penyakit itu mula mengancam kesihatan?
1: Okey, pada permulaannya kita kena faham apa itu obesiti. So obesiti itu bermaksud

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan pada petang ini bersama dengan Dr. Alwin Pang Wei-Sun, pakar bedah umum special interest bariatric metabolic surgery. Cerita kita hari ini, kurus bukan matlamat, sihat itu keutamaan, memahami bariatrik dan juga batu hempedu. Itu dia tadi. Okey doktor, kita nak tanya lagi lah kan doktor kan. Tidak semua individu mempunyai berat badan yang berlebihan. Lepas tu memerlukan pembedahan bariatrik. Jadi apakah kriteria dia ataupun ciri-cirinya yang biasanya digunakan?
1: Jadi secara

0: Kita ambil tahap BMI atau Body Mass Index seseorang berdasarkan nilai berat dan tinggi dia. So untuk orang yang keturunan Asians, macam kita orang kan, Asians, BMI yang dikatakan sesuai untuk buat pembedahan atau prosedur bariatrik adalah daripada lebih daripada 37.5. Tetapi kalau seorang tu ada penyakit kronik yang akibat daripada obesiti, seperti yang saya cerita sebelum ni, yang macam diabetes, darah tinggi, macam tu, then kita ambil BMI yang lebih rendah, 32.5. Lebih daripada tu, kita anggap sesuai untuk buat prosedur bariatrik. So biasanya ada 3 jenis rawatan yang kita boleh buat untuk mengekang obesiti ni. So secara am, yang pertama tu rawatan dengan ubat, pakai ubat. So I ada bawa satu model ubat, okay, yang biasanya kita guna untuk mengekang obesiti. Dan ubat macam ni saya rasa semua orang pernah dengar lah, okay. And then dia punya function adalah untuk kurangkan selera makan seseorang tu. Okay, selain daripada cara ini, ada cara perantara antara pembedahan dan ubat. So itu bila kita boleh letak balon dalam perut seorang. So macam ni, ini adalah balon dalam perut ataupun intragastric balloon. So balon macam ni dapat mengambil tempat, mengambil ruang di dalam perut supaya orang tu rasa cepat penuh dan kurang ada selera untuk makan. So matlamat yang sama untuk kurangkan selera and then cepat penuh supaya dia kurangkan makan. Then cara secara am ketiga adalah buat pembedahan. So ada dua jenis pembedahan yang biasa dibuat. Satu adalah sleeve gastrectomy, di mana kita mengecilkan perut. Dan satu lagi adalah bypass surgery, di mana kita pendekkan usus kecil.
1: Okey. Itu dia tadi. Tiga doktor, tiga cara. Maknanya ubat, yang mana ubat boleh mengurangkan rasa cepat lapar tu, lepas tu masukkan bilon dan juga potong usus. Itu dia tadi. Potong usus dan juga potong perut. Kan, mana awak nak kan? Okey. Soalan seterusnya doktor, sebaik menjalani pembedahan bariatrik, jadi apakah perubahan yang biasanya dapat dilihat dari segi kesihatan? Adakah penyakit-penyakit sebelum ini seperti diabetes, kolesterol kan, mampu untuk disembuhkan?
0: So sudah tentu selepas prosedur ataupun rawatan bariatrik, berat badan akan turun. Dan bila berat badan turun, seseorang itu memang akan rasa lebih bertenaga dan lebih sihat secara am. And penyakit seperti sleep apnea, di mana seorang tu berdengkur malam-malam tu, dia akan bertambah baik. So secara automatik orang tu akan rasa sangat bertenaga the next day, lebih daripada sebelum tu. Kalau lutut sebelum tu rasa sakit, bila berat badan dia turun, lutut dia pun kurang sakit dan dia boleh start bersenam, boleh exercise, buat brisk walking, buat gym. Dan bila kandungan lemak di dalam badan mula menurun, diabetes dan darah tinggi pun boleh improve. Dulu susah nak kawal, susah kontrol, perlu banyak ubat. Selepas prosedur bariatrik, dia mungkin dapat dapat reverse dia punya keperluan kepada banyak ubat. And then boleh kontrol dengan lebih baik.
1: Itu dia tadi. Okey, tak apa, kita rehat seketika. Kita layan dulu lagu Nur Amira Syahira, Notorious Micorazon, hanya di Drive FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita. Ya, kita nak cerita kurus bukan matlamat. Yang penting sihat itu keutamaan. Memahami bariatrik dan juga batu hempedu. Okey, doktor. Soalan sebenarnya banyak cerita kita banyak soalan kita nak tanya kan. Lagi kita dah nampak dia punya barang-barang tu yang boleh buatkan kita kurus kan. Itu memang minat kita. Memang kita suka. Lagi orang macam saya ni ha kan. Nak makan senam apa semua dah tak boleh dah doktor. Bukan tak boleh, lambat. Boleh tapi lambat, itu saja. Okey doktor, soalan seterusnya. Selain pembedahan bariatrik, satu lagi keadaan yang sering dirawat oleh pakar bedah umum ialah penyakit batu hempedu. Jadi sebenarnya apa sebenarnya penyakit ni doktor, hempedu ni?
1: Okey, penyakit ni selalunya dikelirukan dengan batu karang. Orang selalu ingat batu karang tu batu hempedu. Sama, dia ingat sama tapi lain.
0: Oh, lain.
1: Okey, batu hempedu adalah di dalam pundi hempedu, batu karang di dalam salur kencing. Okey, so batu karang dan batu hempedu walaupun dia punya simptom lebih kurang sometimes boleh sama, tapi dia condition yang totally lain ya, rawatan pun totally lain, berbeza. So batu hempedu dia biasanya terjadi disebabkan oleh kolesterol tinggi. Berkaitan juga dengan berlebihan lemak badan lah. So bila kolesterol dalam badan kita tinggi, kolesterol dalam jus hempedu jadi sangat tepu, dan lambat laun dia akan mendap jadi kristal kolesterol. Dan akibat daripada tu terjadinya batu hempedu macam ni.
0: Besar doktor.
1: Ini yang sebenar.
0: Wow.
1: Ya, so dia boleh besar sampai macam ni, lebih besar pun ada.
0: Oh, iya ke? Hempedu kan kecil kan doktor?
1: Dia saiz dia agak 5 sampai 10 cm macam itulah. So penyakit batu hempedu menjadi penyakit bila dia keluar masalah. So bila batu hempedu tu dia buat simptom sakit ataupun dia keluar komplikasi lain daripada batu hempedu ni.
0: Ya, itu dia tak sebenarnya berbeza . Jadi yalah, kita orang kampung kan doktor, biar memang selalu cakap kita batu karang di hempedu. Bunyi dia begitulah ayat dia kan. Rupanya batu karang itu di saluran kencing dan batu hempedu tu di hempedulah . Itu dia perbezaannya ya. Okey, batu hempedu ni doktor biasanya hanya diketahui selepas pesakit mengalami sakit yang teruk. Jadi sebelum berlaku apa-apa, jadi apakah petanda ataupun punca-punca ini berlaku?
1: So sometimes kadang-kadang pesakit tu dia pun tak tahu dia sebenarnya sakit ada dia sakit akibat batu hempedu. Dia rasa perut tu memulas, sakit sebelah kanan. Okey, sakit yang mencucuk ke belakang dia. Okey, usually biasanya selepas makan. And especially selepas makan makanan yang berminyak. Dia start to have simptom-simptom macam itu. Sebenarnya mungkin dia ada batu hempedu.
0: Itu dia perbezaan . Itu di antara simptom-simptom katanya yang sebelum kita mengalami sakit yang lebih teruk. Sebab memang kata orang banyak juga kadang rasa sakit itu kita ingat sakit perut biasa ataupun gastrik lah. Biasa orang akan cakap gastrik kan doktor?
1: Yes, betul.
0: Gastrik, pedih gitu kan. Adakah pedih hulu hati tu berbeza doktor?
1: Actually sebab perut dengan pundi hempedu dia sebelah-sebelah je. So dalam badan kita sometimes simptom tu boleh keluar dengan cara yang sama. So kita ingat gastrik sebenarnya ada masalah di pundi hempedu. Ada beberapa patient saya mula-mula dia datang dia komplain macam gastrik. Tapi lepas kita buat investigation, rupa-rupanya dia ada radang pundi hempedu. Memang sampai bernanah.
0: Itu dia kadang-kadang kita rasa kita cuma biasa-biasa je sakit je tu, rupanya sampai bernanah dengar tu . Saya pun dengar jadi takut juga. Okey, tak apa, kita rehat lagi. Kita layan dulu lagu Believer di Jor FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi ke rancangan tajaan kita. Okey, doktor, sebenarnya masa mencemburui kita. Kita ada beberapa minit saja lagi. Tapi tak apa, untuk pengetahuan semua, kita akan habiskan jugalah kata orang kan. Sebab ini merupakan ilmu petang ini bagi saya lah kan. Okey, doktor, apabila batu hempedu tu dikesan, adakah semua pesakit memerlukan pembedahan atau terdapat keadaan tertentu yang membolehkan ia dipantau terlebih dahulu?
1: Okey, tak juga semua orang perlu buang puni hempedu terus-terus. Kadang-kadang batu hempedu ni dikesan secara incidental. Kita panggil incidental, maksudnya dalam proses kita buat check up untuk benda lain, untuk simptom lain, sometimes ternampak lah dalam puni hempedu ada batu dia. So dalam keadaan macam itu, kalau seorang tu tak ada sakit ke, tak ada simptom ke, kita tak payah buang puni hempedu dia. Kita just boleh monitor lah. Just monitoring. And then kalau dia sakit, then kita perlu buat check lagi lah, sama ada batu tu yang menyebabkan simptom dia. Kalau ya, then kita akan cadangkan untuk buang puni hempedu lah. Tapi sesetengah batu yang saiz dia agak besar, misal kata macam batu besar macam ni, lagi besar pun ada, saya nampak sampai 3 cm. Besar. Okey, yang saiz besar ataupun lokasi dia agak agak membahayakan lah, di mana dia sudah di tempat masuk salur puni hempedu tu, then ada risiko bahawa batu tu mungkin boleh terkeluar dari batu hempedu dan masuk ke dalam salur hempedu, di mana dia boleh buat problem yang lagi besar. Then saya akan cadangkan untuk buang lah.
0: Kalau di sini saya dapat lihat dia apa tu, besar biji getah. Siapa pernah tengok biji getah kat kampung tu? Dia besar biji getah kan. Itu dia, besar juga tu ya. Okey doktor, ni kira soalan terakhir kita lah sebelum kita menutup sesi kita hari ini. Jadi apakah nasihat doktor kepada masyarakat mengenai obesiti dan juga penyakit yang berkaitan, agar pesakit tidak menangguhkan rawatan sekiranya berlaku sebarang komplikasi?
1: So saya selalu percaya bahawa rawatan yang paling baik adalah pencegahan.
0: Ya, betul.
1: Ya. So kita selalu perlu memilih makanan yang sihat, memilih gaya hidup yang lebih sihat.
0: Ya, betul.
1: Sebab kita menjaga kesihatan kita bukan untuk kita diri sendiri sahaja, tetapi untuk juga orang yang tersayang kita.
0: Itu dia
1: kita
0: tadi
1: perlu teruskan untuk dia orang juga.
0: Kadang-kadang macam kita ada anak kan, anak masih kecil-kecil, jadi kena ingat anak-anak kita tu lagi perlukan perhatian dari kita. Kadang-kadang bila kita dah sakit, kesianlah anak-anak kita yang tinggal tu kan. Mereka perlukan perhatian kita juga. Betul tak doktor?
1: Ya, betul.
0: Kadang-kadang kita tak tahu kan. Sekarang ni, orang sekarang ni doktor, dia suka okeylah makan selagi belum tutup mata, kata orang. Lagi tekak nak terima, jadi makan je lah apa yang ada. Kalau boleh jaga pemakanan kita, makanlah makanan yang seimbang. Itu yang paling penting. Kurangkan makanan yang berminyak. Doktor, betul tak?
1: Yes, betul.
0: Saya dah boleh jadi doktor dah kejap lagi ni. Okey, apapun terima kasih kepada doktor kerana sudi datang ke Johor FM untuk memberi sedikit info kepada masyarakat negeri Johor khususnya berkenaan dengan bariatrik dan juga batu hempedu. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan kita. Untuk anda di luar sana, selepas ini kita akan sama-sama layan muzik tanpa henti selama 1 jam, dan selepas itu kita akan dengar berita Johor FM di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih doktor. Okay, jumpa lagi nanti.

0: 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: Anti pemerdagangan orang dan anti penyelupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelupan migran, tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelupan Migran di talian hotline 03 80 00 80 00.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: nombor 1 bangsa Johor.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Okey, 4:28 minit petang. Rasanya ramai yang sedang bersiap-siap untuk kita balik sekejap saja lagi. Ini kepada mereka yang balik pada jam 4:30 petang. Okey, pastikan kerja anda semua sudah selesai lah Okey, siapkan laporan kita sehabisnya. Kalau boleh kita kemas meja kita semulik-muliknya. Jadi mudahkan pencarian kerja tu untuk esok. Okay, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang telah menyapa saya ni. Di mana ni? Di muka buku kita. Okay, kita ada Ina Mahadi, kita ada James Pengiran, ada Nana Ruziana pun ada. Abdul Jalil Paimin, Marfu Aparlan, Muhammad Muhaimin, Samsuri Sam, Jaya Kesuma, Sadini, Muhammad Yusof, Mak Yusof, Hasmah Malik, Sukarno Karno, Hashim Ponorogo, Aini Ishak pun ada. Ya, yeah, Hamidah Yahya, saya. Ada kena gitu. Okay, Azmi Aisyah pun ada. Pakcik Man Aziz, Muhammad Yusof, Ford Ranger, Nora Anim, Aki Aka, Abdul Rahman Man, Hazrul Ramli, Nenek Ani, Nen Banjari, Muhammad Faizal Osman, Apu Arminang, Pak Yol pun ada. Ya, Wak Jima, Wak Amin, Amir Udin pun ada. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa maknanya peka rajin bersama dengan Johor FM, sentiasa dengar kami walau di mana saja anda berada. Okey, kita doakan semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, sentiasa dimurahkan rezeki dimudahkan segala urusannya. Okey, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4:32 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4:35 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4:37 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4:40 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat menghindar

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Sebagai sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berusaha dengan hati yang tenang dan lapang, percayalah, apa yang kita terima pada hari ini ialah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usah bandingkan diri kita dengan orang yang mewah, orang yang lebih baik daripada kita. Kerana saya percaya apabila kita lihat di bawah, apabila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan hargai apa yang ada pada kita dan kita boleh mendidik diri kita menjadi lebih bersyukur.
3: Johor FM.
4: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
6: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

Varias y por mate DJ FM, por mate Slatan. Okay, kepada anda semua, jangan lupa terus sentiasalah kita tengok kan ada yang katanya berkenaan dengan kelayakan kita dengan bantuan-bantuan yang diterima, terutama dengan Budi Madani ini. Katanya ada yang tanya macam mana nak dapat apa ni, subsidi untuk diesel. Okay, seperti yang kita telah kita wawarkan, bolehlah mohon di budimadani.gov.my. Okay, kita kena sama-sama nikmati budi yang telah diberikan ini. Sikit sebanyak kurangkan jugalah kos dari hidup kita yang sentiasa guna minyak lah ni kan. Diharapkan anda dapat guna sebaiknya. Okey, untuk makluman anda semua, pada jam 5 petang nanti jangan lupa kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu kita nak baca sikitlah ucapan sahabat-sahabat pendengar kita di Rumah Hijau, itu di WhatsApp kita ni. Okey, kita ada siapa ni? Kak Mar. Kak Mar mengucapkan selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar Setia Johor FM. Istimewa juga buat Ujang Nur Azmin, Sadia, Udin Din dan juga rakan-rakan pendengar Johor FM. Katanya salam salam santai dari sarang buaya, ronda-ronda bersama rakan-rakan katanya. Okey, ada juga ni siapa ni, Ismail Musa dari Semparenggam. Okey, alhamdulillah cuaca hari ini cantik. Ucapan untuk isterinya Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar Setia Johor FM. Untuk Wak Ali dan isteri, Wak Saling dan isteri, Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Pak Long, semoga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada juga Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi, Johor. Okey, salam variasi permata. Selamat petang untuk semua rakan-rakan Johor FM. Semoga semuanya sentiasa sihat walafiandanya. Okey, jomlah terus layan Johor FM Permata Selatan.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah, YTF, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Вараси форматори Джорбен Формата Селатан. Ya, untuk peminat bola sepak, jadi kita kena bersedia lah, untuk satu lagi pagi yang penuh aksi menarik FIFA World Cup 2026. Okey, untuk esok, saingan kumpulan D, E dan F bakal melengkapkan perlawanan terakhir mereka bagi menentukan kedudukan pasukan ke pusingan kalah mati. Jadi seawal jam 4 pagi, tumpuan terarah kepada si Curaçao menentang Côte d'Ivoire serta Ecuador bertemu dengan Jerman dalam kumpulan E. Kemudian pada jam 7 pagi, Tunisia akan berdepan dengan Belanda, manakala Jepun akan bertemu dengan Sweden dalam saingan kumpulan F. Okey, aksi seteruskan aksi diteruskan dengan jam 10 pagi apabila Turki menentang Amerika Syarikat, sementara Paraguay berdepan dengan Australia dalam kumpulan D. Jadi dengan tiket kepusingan seterusnya menjadi rebutan, setiap jaringan dan setiap mata amat berharga. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti aksi-aksi penentuan yang pastinya mendebarkan. Jadi siapa bakal mara dan siapa pula tersingkir? Jadi sama-sama kita nantikan keputusan penentuannya esok. Okey, jadi jangan lupa terus tonton perlawanan FIFA World Cup 2026. Yang penting di RTM Klik, saluran TV dan TV OK. Satu suara, sejuta emosi. Terus layan JFM, Permata Selatan.

Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, seteta, glosari, dialek Johor. Maksudnya, sejajar atau sederik. Ayat contoh, kedainya terletak seteta dengan pasaraya yang terkenal itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha tengok pada Mama,
1: ya,
2: dari dari kecil berniaga. Tengok betapa bekerja kerasnya dia. Ada tak pernah nampak muka dia yang penat, yang ada satu ketika muka dia menangis ke? Pernah tak terlihat? Sebab saya rasa buat apa ni, dia tak nak tunjuk yang dia ni sedih kan, betul tak? Ada tak pernah terlihat muka?
1: Okay, Mama dia cuba nak hide, dia cuba nak surutkan, tapi bila dia tak tahan, keluar jugalah air mata. So kadang-kadang ternampak jugalah. And then rasa kesian lah, sebab bila tengok parents kita nangis ni, it's a different kind of sadness jugalah. Sebab kita biasa nangis, kita anak kan, sikit-sikit nak nangis. Tapi bila parents kita nangis, kita macam, oh, diorang pun ada masalah yang diorang lalui. Kita sedar lah benda tu.
2: Mula berniaga dari kecil, apa perniagaan pertama yang Puan Syasha berniaga?
1: Secara sendiri, saya...
2: Ya, ni Mama tahu tak? Saya sendiri?
1: Tahu.
2: Tahu, okay.
1: sebab dia yang cakap, pergilah, buatlah. Okay, so first saya ada berniaga secara kecilan dekat sekolah. So, saya ambil macam order siapa nak saya belikan jajan-jajan. Dia akan bayar saya in advance. Saya akan bagi harga. So, saya akan beli. Dan keesokannya saya akan bagi dekat dia orang. So, itu bisnes saya lah. Tapi tak lama pun. Cikgu dapat. Cikgu kata.
3: This, this on air. Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang. Tak payah nak tembak.

Trang. Ya, itu tadi ya, Mimi Fly, Tembirang. Okey, kita jangan suka cakap tembirang eh, tak baik tau. Okey, hari ini macam mana? Pastinya warga Tirama dah pergi pergi ke jualan Agro Madani. Mesti banyak belanjanya tu ya. Ya, untuk hari ini masih lagi dibuka sehingga jam 6 petang nanti. Sekejap je lagi dah nak jam apa, dah nak masuk 6 petang. Jadi boleh lagi, ada masa lagi, teruslah ke Tiram. Okey, untuk esok jangan lupa 26 Jun hari Jumaat, jualan Agro Madani juga akan berada di dataran niaga Taman Tenang Segaman. 8 pagi hinggalah selesai katanya. Oh, macam-macam ada combo madani, sayur-sayuran, buah-buahan, barang runcit. Apa yang paling menarik adalah combo madani. Betul tak? Itulah, saya pun suka lah eh. Okey, kepada anda yang sedang mendengarkan Radio Johor FM, tak kira lah di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Teruslah dengar di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati di jalan raya. Maklumlah, kita ni bila dah balik kerja, kan? Bukan kita seorang je yang berada di atas jalan raya. Ramailah rakan-rakan kita pun sama juga, eh? Okey, tingkatkan kesabaran anda dalam pemanduan. Hati-hati di jalan raya. Tengok juga papan tanda yang ada di sekitar anda. Kita sentiasa peka dan cakna lah, eh? Kalau boleh, kita sentiasa hati-hati. Terutama yang berada di Lebuh Raya Utara Selatan, kan, banyak kawasan-kawasan yang sedang dinaik taraf. Jadi kalau boleh perlahankan kenderaan kita, hati-hati kan, terutama yang menaiki motosikal lah tu. Tahu-tahu ada celah tengah apa dia lalu tengah antara kenderaan tu. Oi, tu yang saya selalu terkejut. Kan, tiba-tiba je ada, tiba-tiba je muncul. Kan, tapi kita tak boleh nak salahkan mereka juga. Sebab mereka kecil kan, boleh selit-selit dia orang kan. Okey, hati-hati eh. Didoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Ingat orang yang tersayang. Jadi terus layan selepas ini, kita ada Ini Rindu. Ya, kita berkaraoke seketika di dalam kereta. Boleh ke tidak? Boleh.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

Ya, itu tadi kita masing-masing ya. Ani Zakri dan Adik Govinda. Okey, ni ucapan, kira ucapan yang terakhirlah saya bacakan. Ni daripada Wana dari Parit Yani. Selamat petang. Ucapan untuk rakan grup SKS, Idafia Ahmad, Iza Hakim, Wanin Banjari dan juga isteri, Pak Wan Cak Cakbar, Abdul Majid, Dola Sport, Suzana, Am Keluang, Ina Mahadi, Haji Jafaiman dan semua pendengar Jor FM. Semoga terus mendengarkan Jor FM hingga tamat konti. Ni kata Wakna dia tengah masak mihun ni. Katanya malam ini giliran adik Wakna bawa makanan ke masjid. Okey, hati-hatilah semua ya. Nanti nak pergi masjid tu. Okey, buat anda semua pendengar setia Jor FM dan juga para wira kita yang selalu derma darah. Jangan lupa esok ada pusat adanya pusat pendermaan darah HSA Jalan Mahmudiah dibuka bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. 10 pagi hingga 6.30 petang bertempat di Pusat Derma Darah Jauhar di Mid Valley Sulky, arah Sempat Center Court. Okey, bolehlah rancang perjalanan anda untuk ke tempat pusat pendermaan darah esok. Okey, baiklah, kita dah kira penghujung lah ni untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026 bersama dengan saya sehingga ke jam yang terakhir ini. Terima kasih buat anda semua yang sentiasa mendengarkan Radio Jor FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara, terkasar bahasa. Jangan lupa selepas ini terus bersama dengan DJ Syamito untuk segmen yang terakhir, Melodi Permata. InsyaAllah kita jumpa hari esok. Jaga diri anda semua, jaga kesihatan, jaga keluarga. Okay, saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: denda sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
2: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12.30 malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha, untuk mempromosikan kafe tersebut, kurang pendekatan menggunakan media sosial.
1: Ya, yeah, betul. Ah,
2: okay.
1: Kita more hands on, kita more macam klasik tradisional. Kita buat flyers, kita bercakap dengan orang.
2: Maksudnya pernah cuba untuk yang media sosial tapi ia tidak berjaya.
1: Betul. Sebab algoritma media sosial ni kadang-kadang pelik. Kejap-kejap video naik, kejap-kejap video tak naik. Ada timing yang kena post. So benda
2: dia
1: tu perlu belajar.
2: Dia kena kerap.
1: Betul.
2: Hari-hari, betul. Hari-hari. Dan dalam satu hari tu pula ada beberapa video.
1: Ya, betul.
2: Pernah buat live di kafe?
1: Tak juga sebab kepala tak cukup.
2: Okay. Mungkin satu ketika berminat untuk buat live dekat kafe. Mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial.
1: Betul.
2: Dan macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul kan?
3: Betul.
2: Okay, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebih kepada kita tengok, lebih pada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri,
0: macam saya ni,
2: grup WhatsApp.
0: Lepas tu mouth to mouth.
2: Okay,
0: kita

0: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBil MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan mertua cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBil dan e-himat Majlis Bandar Raya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandar Raya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: 101.9. Taip anda, Indah Pura, Kelapa Sawit.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
5: Johor FM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, setiap daripada kita hidup di bumi ini dengan satu harapan yang sama. Kita nak hidup dalam rahmat Allah. Kita nak hati kita tenang, keluarga kita diberkati, rezeki kita cukup, dan kita nak pengakhiran hidup kita pengakhiran yang baik. Namun persoalannya sekarang, adakah rahmat Allah itu datang hanya dengan angan-angan? Tidak. Rahmat Allah bukan turun kepada mereka yang hanya pandai meminta, tapi kepada mereka yang berusaha mendekatkan dengan sifat yang Allah cintai. Salah satu jalan paling penting, paling dekat untuk menuju rahmat Allah ialah ihsan. Ihsan bukan sekadar buat baik ketika orang melihat kita, tapi ihsan ialah kita melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, seolah-olah kita melihat Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka hari ini mari kita renungi bagaimana ihsan boleh menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan ayat ini. Bukan sekadar Allah beri rahmat, tapi Allah kata rahmatnya itu dekat. Kadang kita rasa jauh daripada Allah kerana kita banyak dosa. Tapi jalan untuk kembali, untuk dekat, bukan hanya menangis mengenang dosa. Sebaliknya, mulakan ihsan. Contohnya, hari ini kita nampak isteri penat, kita bantu basuh pinggan tanpa diminta. Nampak ibu kita diam termenung, lalu kita duduk dekat sebelah dia, dengar cerita dia. Nampak jiran susah, kita hulurkan sedikit bantuan. Mungkin nampak kecil pada kita, pada manusia, tapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan membuka pintu keberkatan. Saudara sekalian, ramai orang ada banyak harta tapi tidak tenang. Ada rumah besar tapi hatinya sempit. Kenapa? Kerana keberkatan tidak diukur pada jumlah, tapi pada nilai yang Allah letakkan. Orang yang hidup dengan ihsan, Allah letakkan keberkatan dalam hidupnya. Contoh, gaji dia biasa tapi cukup. Anaknya tak ramai tapi soleh. Rumahnya sederhana tapi penuh sakinah. Maka itulah keberkatan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Yang ketiga, ihsan menarik kasih sayang Allah. Bukankah sesuatu yang paling indah dalam hidup kita ini ialah Allah cinta kita? Allah berfirman, "Inna Allah yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bayangkan, kalau manusia sayang kita, kita rasa bahagia. Tapi kalau Allah sayang kita, seluruh hidup kita akan dipelihara. Ketika kita susah, Allah bantu. Ketika kita jatuh, Allah angkat. Ketika kita sedih, Allah tenangkan. Contoh, senyum kepada orang lain walaupun hati sendiri sedang luka. Memaafkan walau mampu membalas. Itulah ihsan yang kadang tidak diketahui manusia tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ihsan adalah penghapus dosa. Kita semua ada dosa. Ada dosa yang orang tahu, ada juga dosa yang tersembunyi.
Tapi berita gembira untuk kita semua, kebaikan mampu menghapuskan keburukan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya amal-amal kebaikan menghapuskan dosa.

0: kita bukan hidup selamanya dekat dunia. Kita semua sedang berjalan menuju ke satu destinasi, iaitu akhirat. Allah berfirman, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka mendapat balasan terbaik, iaitu syurga dan tambahan lagi. Syurga bukan dibina dengan angan-angan. Syurga dibina dengan amal. Dengan ihsan kepada Allah, kepada ibu bapa, pasangan, anak-anak, jiran dan seluruh manusia. Kadang, satu gelas air yang kita beri boleh jadi sebab syurga. Kadang, satu kata-kata yang menenangkan orang lain menjadi saham akhirat. Saudara dan saudari, kalau hari ini kita masih mencari rahmat Allah, jangan tunggu menjadi sempurna dahulu. Mulakan dengan ihsan yang kecil. Bercakap baik, membantu orang, menjaga solat, menggembirakan ibu dan ayah. Kerana mungkin rahmat Allah tidak turun melalui perkara besar, tetapi melalui kebaikan kecil yang ikhlas kerana Allah. Maka mari kita muhasabah diri. Adakah hari ini kita menjadi sebab orang lain bahagia ataupun terluka? Kalau kita benar-benar menginginkan rahmat Allah, jangan tunggu esok, mulakan daripada hari ini. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kepada semua yang bersama dan mengikuti kepada siaran Dauratul Quran di Johor FM Permata Selatan ini, mudah-mudahan Allah berikan dan kurniakan kepada kalian ketinggian darjat, kemuliaan yang berterusan, dan diberikan keafiatan. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita mendengar tilawatil Quran, kita mendengar nasihat daripada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita hamba-Nya yang benar-benar di hadapan Allah, dan kita akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ibadat yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan semua pendengar, mudah-mudahan terus dalam keadaan baik, sihat walafiat semuanya. Dan insya Allah

Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang ingin kita timbulkan hari ini sebagai huraian dalam siri Dauratul Quran kita. Mengapa aku di sini? Ya, ini apakah tujuan kehidupan aku? Dalam siri ini ingin kita ambil daripada ayat yang akan menjawab persoalan terbesar dalam sejarah manusia. Kenapa agaknya kita di sini di dunia? Sebenarnya apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penting soalan ini kerana kalau tidak terjawab, maka lahirlah segala krisis identiti. Tetapi apabila ia terjawab dengan betul, maka lahirlah keyakinan yang tidak akan pernah tergoyah. Sama-sama insya-Allah kita akan lihat siri kali ini daripada surah Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan hanya satu, iaitu pada ayat yang ke-56. Insya-Allah rujukan kita pada muka surat yang ke-523. Surah Adz-Dzariyat juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan 56 pada muka surat 523. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku, yakni Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku, shadaqallahul azim. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi yang diberikan gelaran dengan Turjumanul Quran, iaitu sangat alim, mahir, faqih di dalam menterjemahkan kalimah-kalimah Al-Quran. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan kalimah liya'budun, iaitu fokus tujuan dan penciptaan. Kata beliau, dalam ayat ini adalah satu kata yang sangat indah, iaitu dengan perkataan beliau, iaitu pada illa liya'rifun, iaitu menyembah itu ialah melainkan agar mereka mengenal kepada aku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini disebut dalam kitab Jami'ul Bayan dalam riwayat Imam At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullah pula berkata, ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadat yang menyeluruh, iaitu setiap gerak-geri kehidupan yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Puncak ibadah adalah mengenal kepada Allah dengan sebenar-benar benar daripada kenal. Maka tujuan hidup kita hari ini bukan sekadar 5 solat waktu yang hari ini kita lakukan, bangkit daripada pagi waktu subuh. Oh subhanallah, sukar. Kita sedang penat dalam kerjaya, waktu zuhur kena solat. Asar ketika mana pulang daripada kerja, oh kena solat. Baru nak bertenang-tenang waktu malam, kena solat maghrib pula. Kita ingatkan dah selesai, oh ada waktu ingatkan boleh terus rehat, ada waktu insya' pula. Jadi tujuan hidup kita itu bukan sekadar solat yang kita jaga, bukan sekadar ibadat, pengibadahan zahir yang kita nampak dengan solat yang kita kena lakukan. Tetapi tujuan hidupnya adalah setelah mana kita melakukan perbuatan itu, Allah minta kepada kita agar kenal kepada Allah. Dan bahkan disitulah akan menjadikan seluruh kehidupan kita akan bernilai ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita faham lagi lebih mendalam, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, apa katanya? Seorang muslim yang memahami tujuan penciptaannya, bahawa dia diciptakan untuk mengenal dan beribadat kepada Allah, maka dia akan menjalani hidup dengan arah yang jelas, tidak mudah goyah oleh godaan dunia dan tidak mudah patah oleh ujian hidup.
Maka memahami di sini kita tahu bahawa adanya perbezaan nanti orang yang tak tahu kenapa dihidup. Maka orang yang tak tahu tujuannya, maka dia akan bertukar-tukar arah mengikut anginnya. Tetapi orang yang tahu tujuannya, maka akan terus berjalan. Walaupun kesusahan, kepayahan, ribut melanda, maka ia akan tutup mengejar kepada pengibadahan yang hujungnya akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita ambil daripada salah satu nasihat daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia mengatakan bahawa di dalam kitab Al-Fawaid katanya, hati tidak akan aman, tidak akan bahagia, tidak akan kuat melainkan apabila ia telah menemukan Tuhannya dan tenang dalam ibadat kepadanya. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ke atasnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mengambil ruang dan peluang. Kekuatan seorang muslim bukanlah kepada ototnya atau wangnya atau pangkatnya, tetapi kekuatan seorang muslim adalah pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang kenal kepada Allah, dia akan kuat. Muslim yang yakin dengan Allah, dia tidak akan pernah tergoyah. Muslim yang tahu tujuan hidupnya, dia tidak akan hilang. Marilah kita bawa pulang daripada satu waktu dari siri Dauratul Quran ini, kembalikan hubungan kita dengan Allah, perkukuhkan iman kita, pelajari agama kita dengan lebih mendalam, dan banggalah, yakni dengan bangga yang berilmu, bahawa kita hari ini Allah pilih menjadi seorang muslim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan bersama. Terima kasih atas perhatian dan pendengaran semuanya, dan kita jumpa pada masa akan datang. Wal afu minkum, jazakumullah khal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya mendoakan tuan-tuan kita semua sentiasa mendapat keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di manapun kita berada, mudah-mudahan sentiasa melazimkan istighfar, memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, kita nak bercerita pula berkenaan dengan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang tidak berselawat ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini dengar nama Nabi tapi dia tak sambut dengan selawat. Maka ini pesanan Nabi, ini peringatannya baginda Nabi daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar tatkala menjejakkan kaki di tangga pertama. Baginda mengucapkan amin. Kemudian melangkah ke tangga kedua lalu mengucapkan amin. Naik lagi kepada tangga yang ketiga lalu mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar kamu mengucapkan amin sebanyak 3 kali tadi. Kenapa? Baginda menjawab, ketika aku menjejaki tangga pertama, Jibril datang kepadaku. Lalu dia berkata, celakalah bagi seorang hamba yang bertemu Ramadan. Namun apabila Ramadan berakhir, dia tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pun membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang sempat bertemu kedua ibu bapanya atau salah satu daripada mereka, namun tidak dapat masuk syurga dengan berbakti kepada keduanya. Aku membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang namamu disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadamu. Aku pun membalas amin. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini peringatannya, iaitu dalam apa jua keadaan, maka apabila nama Nabi disebut, nama Nabi diucapkan di sisi kita, peringatannya kepada kita mesti terus sambut dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Maksudnya, sesiapa yang berselawat untukku sekali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sini kita nak sebut bahawa kelebihan berselawat ketika mana mendengar nama Nabi disebut. Yang pertama, mendapat rahmat Allah 10 kali sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat Sayyiduna Abu Hurairah tadi. Yang kedua, ia terlepas daripada sifat kedekut. Yang ketiga, menjadi tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjadi sebab doa kita didengar. Yang kelima, menjadi kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Marilah kita mengamalkannya. Segeralah berselawat. Ajarkanlah kepada anak-anak. Duduklah dalam majlis-majlis selawat. Bacalah dalam tulisan atau apa sahaja yang terkait dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kelas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
1: Ya, yeah,
0: hari ini. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
1: Dinaiki ayat dia kayak gini lah ya. Matur nuwun kabeh, podo sing setia bareng kita.
0: Okey, maksudnya kat situ, terima kasih kerana setia bersama kami.
1: Betul.
0: Okey, jawanya.
1: Jawanya.
0: Matur nuwun kabeh.
1: Ya.
0: Podo
1: setia.
0: Setia.
1: Bareng kita.
0: Bareng kita.
1: Ya.
0: Terima kasih kerana setia bersama kami. Itu ayatnya. Ayat yang selalu kita dengar kan, DJ sebut
1: penak, kan. Penak kan?
0: Penak?
1: Penak apa penak?
0: Boleh kan? Senang. Senang je, Wak.
1: Senang je.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opor.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan uluran undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah di

to Megas FM. Okey, yang tengah bertugas, apa tugas? Semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Yang tengah memandu, berhati-hati mandu. Yang tengah santai, relax. Okey, mengasih kena terus layan Jor FM Permata Selatan terus kekal hingga pukul 12 malam nanti. Okey, baiklah. Saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Ibaratkan kita yang seterusnya, itu daripada Zulkifli. Okey, yang meradikan kepulauan dengan lagu pilihannya daripada Rafiq dengan lagunya itu Bila Rindu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Zulaika dengan lagu pilihannya Eliana dengan lagu bertajuk Niat. Okey, dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman pengirim yang seterusnya. Okey, daripada saudara Wahab kita. Okey, Mari Pontian dengan lagu pilihannya Scorpions Humanity. Semuanya untuk anda hanya di Jor FM Permata Selatan. Melalui Permata terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, seteta, glosari dialek Johor. Maksudnya sejajar atau sederik. Ayat contoh, kedainya terletak seteta dengan pasaraya yang terkenal itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

Sebuah lagu daripada Koi dengan lagu bertajuk Air Seni yang baru saja menghiburkan kita bersama waktu dah pukul 11.16 minit malam untuk jam yang terakhir, jam yang ke-6 dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, Khamis 25 Jun 2026. Okey, dan masih kita terus bertemankan saya, Syamdul Samad, Tumpah Syamito. Okey, hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Dan untuk pusingan kalah mati, okey, antara perlawanan yang telah pun diketahui iaitu bagi perlawanan yang akan berlangsung pada 29 Jun pukul 3 pagi hari Isnin, iaitu pusingan kalah mati di antara Afrika Selatan akan bertemu dengan Kanada. Okey, dan Brazil masih lagi menantikan siapakah lawannya yang akan berlangsung pada 30 Jun pada pukul 1 pagi iaitu hari Selasa. Juga tarikh yang sama pada pukul 4.30 pagi, Jerman juga menantikan siapakah lawannya di peringkat kalah mati. Dan begitu juga dengan Morocco, perlawanan yang dijangka pada pukul 9 pagi menantikan siapakah lawannya bagi pusingan kalah mati. Okey, selain itu, pasukan lain yang juga turut telah mengesahkan bagi pusingan kalah mati itu Mexico, USA dan juga Argentina juga telah mengesahkan bagi pusingan kalah mati. Dan bagi pasukan Argentina yang akan beraksi bagi pusingan kalah mati pada 4 Julai 2026 itu pada pukul 6 pagi. Dan seterusnya, New Zealand juga telah mengesahkan okay, untuk melayakkan diri ke pusingan kalah mati dan dijangka perlawanan pada pukul 11 pagi pada pukul 3 Julai iaitu pada hari Jumaat. Jadi, itu antara pasukan yang telah pun mengesahkan untuk pusingan kalah mati. Okay, berbaki dengan beberapa perlawanan saja lagi untuk peringkat kumpulan yang akan terus berlangsung sehinggalah 28 Jun nanti. Okay, itu perlawanan terakhir di antara grup J, Jordan bertemu dengan Argentina. Okay, yang telah pun mengesahkan untuk ke peringkat kalah mati untuk melengkapkan jadual bagi perlawanan ketiga bagi kumpulan J, Jordan dan juga Argentina. Selain itu, Algeria bertemu dengan Austria. Baik, itu antara perlawanan. Okey, sedikit info berkaitan dengan pusingan kalah mati bagi World Cup 2026 yang berlangsung. Okey, baik di USA, di Canada dan juga di Mexico, tuan rumah tiga negara yang turut beraksi dalam Piala Dunia 2026 pada kali ini.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di BBOK.
4: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

Jor FM Perbatas Selatan, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Han dengan lagu yang bertajuk Seluruh Cinta yang baru saja menghiburkan kita bersama. Okey, dan lagi cerita pasal Piala Dunia kan, setakat ini dengan Lionel Messi dengan menjaringkan 5 gol keseluruhannya. Okey, dan diikuti dengan Haaland dengan 4 jaringan dan seterusnya Mbappe dengan 4 jaringan gol. Okey, yang dijaringkan mencipta selaku penjaring terbanyak Lionel Messi lah dalam World Cup 2026 setakat ini. Okey, masih lagi di peringkat kumpulan dan perlawanan bagi peringkat kumpulan akan berakhir pada 28 Jun dan 29 Jun akan bermula pula bagi perlawanan bagi pusingan kalah mati. Okey, bagi perlawanan yang pertama di antara pasukan Afrika Selatan bertemu dengan Kanada pada pukul 3 pagi. Okey, bagi pusingan kalah mati hampir sampai ke kemuncaknya. Okey, bila berada dalam pusingan kalah mati pastinya pasukan yang hebat semuanya. Okey, dan 48 negara yang beraksi juga di peringkat kumpulan juga bukan biasa-biasa. Okey, bukan biasa-biasa sehinggalah mereka berada di tahap yang sekarang ini dan lepas ni pusingan kalah mati, lepas tu untuk peringkat yang seterusnya pula. Okey, dan lepas pasukan mana pilihan anda untuk tahun ini agaknya? Okey, ada yang mungkin Brazil, ada yang mungkin Argentina, ada yang mungkin Morocco, okey, ada yang mungkin Jerman, Perancis, okey, England, semuanya gah-gah. Okey, dalam persada bola sepak antarabangsa pastinya. Okey, pernah mencipta rekodnya sendiri Brazil, okey, 5 kali juara dunia untuk Piala Dunia 2010 ini dan untuk tahun 2026 adakah mereka sasarkan untuk sekali lagi selaku juara merampas, okey, daripada Argentina. Kita nanti akanlah sehingga ke penghujung dalam aksi Piala Dunia 2026 pada kali ini. Baiklah. Dan untuk jam terakhir, sekejap lagi ada lagu daripada Azian Mazwan Zapuan, Cerita Embunan Pagi. Ini adalah lagu daripada Screen. Tak suka tak apa. Okey, dan sebenarnya mengakhiri tugasan saya untuk Melodi Permata untuk edisi hari ini Khamis 25 Jun 2026. Terus kekal 12 malam nanti untuk Geng Gerung Hantu bersama dengan Nasional FM selepas siaran Jor FM tamat pada pukul 12 malam nanti. Okey, Jor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: hanya untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azhara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau, nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu bertemu dengan pemilik suara ini. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

bersama Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki. Niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, kalau tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nuria Ramli, Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hazrani ya. Salam ukhuwah dari Jerantut katanya. Nur Isa juga. Awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya? Jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni. Kita ada Mizan juga. Ada Jamal Kedah hadir. Mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bristol dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Ada yang kata panas lah bang malam ni, berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi.

Bertemu dengan Sweden empat perlawanan hari ini. Oh, bukan empat perlawanan, enam perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi. Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi. Enam perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 laporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Ikromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo Rider, Abang JJ Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerek Se dekat banyak hal. Mantap. Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jamal Aloha, Sunflower, Izzuan Latif, Nisan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zen, lirik oleh Aina Aman. Pasti boleh bersama dengan lagunya Ikrar Berwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kebun Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Konspirasi dengan tak nak jadi socai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekatkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita, kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini, ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central, dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30, yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kira lah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali, ya, Abang Lori, ya. Bawa depan ada Darat Malaysia, Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zultokai M, ada Faizal dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Khairuddin Junaida, Anga Izan, Faizul, Abang Kago hadir, kasih horn Abang Kago, pon pon pon, mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia, terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa, burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori, ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad, Yusri Batu Pahat. Oi, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda berzapin dahulu. Menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu Jitan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Zapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Dedet mendet.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Muhammadil Kasukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, amboi, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan DUN mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan Rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dan menerusi ke kementerian KBDN lah ya. Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia. Anda boleh senang-senang je, cari je, cari je. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi Mudah Alih Info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah, banyak barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha, Rohatun, Nora, Putri, Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasha, Memiana, kita ada Diana, Raisal, Happy Selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, kita ada siapa lagi, Syariza Rahim, ada Dua, Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Marianmi, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor satu terbaik. Mantap, ya betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor satu. Bukan kerana penyampai tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, tulis dah nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je. Nur Hasni, ok, Wan Husin. Kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan dia kan. Tak boleh nama betul-betul, nak senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay,
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke. Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan, yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk aja, takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu duet paduan suara Ziana Zain dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang

Lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je, boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara, disalahertikan. Itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1:58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tau. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1,248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib. Mamik sport Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Lai Abang 30 sen. Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga. Ada Ida 78. Mazura, Rashid, Raja Mazna. Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Sahrudin, Ajib 8189. Bunga April, Awang Damit, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya, siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Sheila Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam. Kuching Sarawak nak menuju ke mana tu? Ke dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Masnia dari Lawas. Okay, ya, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu. Tepi-tepi like-nya. Kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng buruh hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi. Selalu dengarkan nasional geng buruh hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Ainul Jamal. Azida NS, Ainul Jamal, Zurain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada orang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Ainul Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Ainul Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Ainul Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3, akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Glen Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizis. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizis, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya wah juga hadir. Yati, Zik sebentar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99. Ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Mantap Ucu, ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan pan pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap ah. Hadir abang ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif. Semua okey, semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini . Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curacao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, 2 perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Nasmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Itu untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Rimbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sepitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua. Yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Puan-puan, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Oh, kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap. Jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus sama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarakan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manis Semua. Terus layan Game Buruh Hantu di NASA.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

komposernya adalah Edi Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar, jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya, masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Saya sering berkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami berkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum kalau dekat perkeso tu. Aku Fadil Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati. Boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syafriza. Menerusi lagu ini. Terus main, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

kejutan Allahyarham Dato' Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid, Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai, mana kita ada telefon pintar kan, telefon bimbit ke, ataupun handphone ke, tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam, beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga, cepatlah kan. Member pula tengah bergayut, telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan, apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah, perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat, lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak bola dunia di saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curaçao akan turun menentang Ivory Coast, juga sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curaçao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya, sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Kalau okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan, kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita emosi kan, emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tu. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain ya. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okay, selamat pagi. Kiala Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official, dia bagi horn dekat saya. Pam-pam-pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Puteri. Nora Kaliza. Kita ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Wadur 68. Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha. Nurul Aini. Remy 78, Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome berhadir ya. Agent White Gluta Horse. Kita ada Syidah, Eilish Lala, Puna Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan. Ida Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir, Masura juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi ujung kaca, sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan, menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, Allah Irham Salim, bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya. Seawal jam 4 pagi tadi. Masih lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sain. Namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kira tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM. Curacao 0, Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng Berhantu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasrun Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Gravity dengan Kasih di Rundung Mega. Meratuk tirai untuk menangis tapi berjuga til 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tapi pun juga til. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu ada manfaat di sebaliknya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat Fardu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:50 pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4:54 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5:22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:53, Kuala Terengganu 5:43, Kuantan Pahang 5:48, Kota Baru Kelantan 5:45, Johor Bahru Johor 5:47, Bandaraya Melaka 5:52, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5:53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5:54, Alustar Kedah 5:52, manakala Kangar Perlis 5:51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5:15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan, sama-sama dengarkan raudah yang telah disediakan oleh berbaiknya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan, dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan Juga Benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Buri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya J.S. Kevin, Ekspedisi Dengan Hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit. Betul ada kisah yang seumpama itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu. Kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran. Tak mungkin berlaku kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran, tetapi diberikan peringatan segera agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam kepada mu, Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata dan Allah Ta'ala dah terima dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilka al-afa'il al-khasisah wa hum man siwa binyamin والأصباط الذي أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf, kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Bunyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam, dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka baliklah pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang
merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu dia orang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa ke ayah yang kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua, perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf alaihi salam. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ini. Sebab ada sebahagian daripada orang dia kata, adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu, alladzina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatul ladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran, Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob AS diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan dia kata apa yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sudah sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar, maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lambat faham. Tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas bah dan sebagainya, tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin,
tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata, itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, nabi-nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya pada nabi-nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lu sawami' as-sawami', masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni daripada sudut ta'rif masjid, para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Taala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid sini, tak ada lah masjid, ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja. Allahumma

Kami kasih dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula menerusi National Pagi. Ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah, ketika ini lah, Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya, ya. Okey, KK Merhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura. Untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi. Akan bersama dengan tetamu kita, Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa alaihissalam, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walau apa jua dalam keadaannya, ya. Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita, kan. Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, kerana kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwaban ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup ini ibarat langit tak selalu cerah membiru. Ada hari yang dihiasi mentari yang indah, namun ada juga saat awan gelap datang menutupi cahaya. Kadang-kadang kita diuji dengan kesempitan rezeki. Kadang-kadang kita diuji dengan kehilangan orang yang kita sayang. Kadang-kadang kita diuji dengan sakit yang berpanjangan. Dan kadang yang paling berat, kita diuji dengan hati yang penat menanggung beban dalam kehidupan. Namun, saudara dan saudari, di saat itulah Allah sedang memerhati. Bukan Allah bertanya sehebat mana kamu ketika senang, tapi Allah melihat masihkah kamu berbuat ihsan ketika susah. Dan topik kita pada kali ini adalah ihsan di dalam ujian hidup kita. Ihsan penting. Kenapa? Kerana mudah untuk tersenyum saat semuanya baik-baik sahaja. Tapi tidak semua orang mampu tetap baik, tetap indah akhlaknya ketika sedang terluka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Bahkan dalam setiap keadaan termasuk saat kita diuji. Maka mari kita renungi beberapa perkara penting tentang ihsan di dalam ujian hidup kita. Yang pertama, ihsan ketika diuji ialah kita tetap taat kepada Allah walaupun sukar. Kadang-kadang manusia bila susah, dia mula jauh daripada Allah. Solat mula dilengah-lengahkan, Al-Quran ditinggalkan, doa semakin jarang diangkat. Sedangkan ihsan ketika diuji ialah kita tetap menjaga hubungan dengan Allah. Walaupun hati sedang remuk, solat tetap dijaga. Walaupun air mata mengalir, sujud tetap diteruskan. Seperti seorang anak yang kehilangan pekerjaan, duit dia semakin sempit, hutang dia bertambah, tapi dia tetap bangun tahajud di penghujung malam, mohon kepada Allah dengan hati yang penuh pengharapan. Maka inilah namanya ihsan. Susah tidak menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan, iaitu kematian. Surah Al-Hijr. Yang kedua, sabar adalah sebahagian daripada ihsan. Sabar bukan bermaksud kita tidak menangis. Sabar juga bukan bermaksud kita tidak merasa sakit. Tapi sabar ialah hati kita tetap redha walaupun jiwa sedang berperang. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Bayangkan seorang ibu yang menjaga anak yang sakit bertahun-tahun. Tidurnya tidak lena, hidupnya penuh dengan pengorbanan, namun mulutnya tetap menyebut, alhamdulillah, ini amanah Allah. Betapa tinggi nilai sabar di sisi Allah. Kerana kadang ujian tu berat, tapi cinta Allah kepada orang yang sabar jauh lebih besar. Yang ketiga, husnuzan, bersangka baik kepada Allah. Yakin setiap ujian itu pasti ada hikmah. Kadang kita tidak faham kenapa sesuatu berlaku. Kenapa aku diuji macam ni? Kenapa aku kehilangan dia? Kenapa hidup aku tak macam orang lain? Tapi orang yang ihsan sentiasa yakin apa yang Allah takdirkan pasti ada rahsia kebaikan di sebaliknya. Firman Allah, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kamu. Seperti seorang pemuda gagal dalam satu pekerjaan yang sangat-sangat diinginkan. Dia kecewa berbulan-bulan. Tapi akhirnya Allah gantikan dengan pekerjaan yang lain yang lebih baik, yang lebih halal, dan yang paling penting adalah yang lebih menenangkan jiwa dia. Rupa-rupanya Kegagalan itu bukan penolakan, tapi itu adalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadang dalam ujian, manusia bukan hanya diuji dengan kesusahan, tetapi juga dengan manusia. Dia khianati oleh sahabat dia, disakiti pasangan dia, difitnah dengan orang sekeliling. Tapi ihsan ialah membalas luka dengan akhlak yang mulia. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Contohnya, ketika seseorang difitnah di tempat kerja, dia boleh saja untuk membalas buka balik aib orang yang melakukan fitnah itu. Tapi dia memilih untuk diam, doa, dan dia terus bekerja dengan jujur. Itulah kekuatan sebenar. Bukan menang kerana membalas, tapi menang kerana menjaga hati dan akhlak. Dan yang kelima, ganjaran besar bagi orang yang ada ihsan di dalam ujian. Saudara dan saudari, tidak ada satu pun air mata orang sabar yang sia-sia. Tidak ada satu pun luka yang ditanggung kerana Allah terlepas daripada ganjaran. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas, bukan sedikit, bukan sekadar cukup, tapi tanpa hisab, tanpa ukuran. Subhanallah. Mungkin di dunia kita menangis, tapi di akhirat nanti kita akan tersenyum melihat ganjaran yang Allah simpan untuk kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, ujian bukan selalu tanda Allah murka. Kadang-kadang ujian adalah jemputan kasih sayang daripada Allah agar kita kembali dekat kepada Allah, agar kita belajar bersabar, agar kita naik kepada darjat ihsan. Jadi, apabila hidup terasa berat, jangan terus bertanya kenapa aku diuji, tapi tanyalah bagaimana aku mahu menjadi hamba yang lebih baik melalui ujian ini. Semoga setiap kesedihan kita menjadi jalan menuju redha Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi 'amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Kita bertemu bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, Kisah Inspirasi. Suatu ketika dahulu, di dalam lipatan sejarah, berlakulah kisah pertemuan di antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Kedua-dua Rasul, kedua-dua hamba Allah, kedua-dua Nabi Allah ini adalah orang yang soleh, yang mana mereka pernah berjalan berdua bermusafir dalam kerangka menimba ilmu pengetahuan. Ketika mana Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan dan terus bermusafir, maka mereka berdua telah menaiki sebuah kapal. Kemudian Nabi Khidir AS dikatakan telah membocorkan kapal yang mereka naiki. Kemudian setelah daripada itu, mereka terserempak dengan seorang anak kecil. Lalu Nabi Khidir AS telah pun melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan kematian anak kecil itu. Kemudian, perkara yang ketiga yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir AS di dalam perjalanan tersebut ialah ketika mana mereka berdua melalui suatu penempatan, suatu kampung, lalu mereka berdua meminta bantuan daripada penduduk kampung untuk menunjukkan kepada mereka tempat makanan, tempat tinggal, tempat istirahat dan tempat untuk berlindung. Tetapi penduduk di tempat tersebut mengabaikan permintaan mereka berdua. Walaupun diperlakukan sebegitu rupa, tetapi tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada suatu tapak bangunan yang di situ pada asalnya ada sebuah rumah, ada sebuah binaan yang telah pun roboh pada ketika itu. Lalu Nabi Khidir AS dikatakan terus tanpa banyak bicara memulakan pembinaan rumah tersebut. Ketiga-tiga perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir AS sewaktu bermusafir bersama Nabi Musa AS pada dasarnya dan pada awalnya mendapat sedikit kritikan, mendapat sedikit penentangan daripada Nabi Musa. Nabi Musa mempertanyakan, kenapa membocorkan kapal? Kenapa membunuh anak kecil? Kenapa pula setelah penduduk kampung mengabaikan permintaan dan permohonan mereka berdua, kemudian bertindak pula memberikan pertolongan membina sebuah binaan di tempat tersebut? Inilah yang mana disebutkan sebagai suatu rahsia, suatu hikmah yang Allah tunjukkan atas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir AS. Cuma apa yang ingin kita ambil ialah penjelasan Nabi Khidir AS, yang mana kapal yang dibocorkan kerana di belakang empunya kapal ini ada seorang yang disifatkan sebagai seorang raja yang suka merampas kapal-kapal yang cantik. Maka Nabi Khidir dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Khidir menjalankan perintah Allah untuk membocorkan kapal tersebut agar kapal itu dilihat sebagai sedikit memiliki kecacatan agar tidak dirampas oleh perampas kapal yang akan mereka terserempak sebentar lagi. Kemudian anak yang kecil juga disebutkan kerana anak kecil ini pada suatu ketika nanti dia akan memberi pengaruh kepada kedua ibu bapanya, sehingga ibu bapanya nanti mungkin sahaja boleh menjadi kufur dengan sebab pengaruh yang dibawa oleh anak kecil ini, lalu dibunuh kerana dia mudah-mudahan akan digantikan dengan anak yang lain yang memberi kebaikan kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah menarik perhatian kita, yang menjadi kisah inspirasi bagi kita. Kenapa Nabi Khidir membinakan rumah tersebut, sedangkan rumah tersebut adalah berada di sebuah penempatan yang mana penduduknya pada asalnya tidak mahu melayan mereka, tidak mahu memberi perhatian kepada mereka berdua, tidak mahu memberikan pertolongan untuk mendapatkan sumber makanan kepada mereka berdua. Sedangkan mereka berdua, Nabi Khidir dan Nabi Musa, ketika itu dalam keadaan bermusafir yang sangat memerlukan bantuan dan pertolongan. Lalu Nabi Khidir AS menyatakan bahawa rumah yang sedang dia bina ini adalah seorang milik dua orang anak yatim, yang mana kedua-dua anak yatim ini dahulunya arwah bapanya adalah seorang yang soleh. Nabi Khidir berkata, wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah binaan rumah ini sebenarnya ada tersimpan harta perbendaharaan bagi anak yatim berdua ini. Wa kana abuhuma saliha, dan ayah mereka dulu adalah seorang orang yang saleh. Fa arada rabbuka, maka Tuhanmu menghendaki, ayyabluga ashuddahuma, Allah menghendaki agar kedua anak yatim ini menjejak umur kepada kedewasaan. Wa yastakhrija kanzahuma, dan nanti mereka akan dapat mengeluarkan harta simpanan yang tersimpan di bawah tapak rumah ini, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat anak yatim yang rumahnya telah roboh, yang mungkin kelihatan tidak dibela ataupun dibiarkan, tetapi anak yatim ini oleh kerana asbab daripada ayahnya dulu, arwah ayahnya adalah orang yang soleh, maka kesolehan seorang ayah menjadi sebab datangnya pembelaan dari Allah, sehingga Allah menghantar seorang nabi, seorang rasul, untuk hadir ke tempat di mana roboh binaan rumahnya untuk dibina semula asbab daripada kesolehan yang ada pada arwah ayahnya. Dari ayat ini dan dari kisah ini yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi memberikan inspirasi kepada kita bahawa kita memiliki anak-anak, kita memiliki zuriat keturunan. Jangan terlalu bimbang akan perihal dan nasib mereka dalam soal keduniaan. Tetapi apa yang paling penting ialah kita mengambil berat tentang urusan bagaimana mereka mengambil berat perihal akhirat mereka. Bagaimana solat mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana akidah dan pegangan mereka, kesolehan kita dan kesolehan mereka, sehingga membentuk keluarga yang soleh ini adalah senjata penting, dan mudah-mudahan menjadi asbab akan terbelanya nasib dan keuntungan anak-anak kita, zuriat keturunan kita, cucu-cucu kita dalam persoalan kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Cik Kis dan juga Safi bersama dengan anda pagi ini. Aura Permata.
1: Ya, jom kita mulakan pagi ini dengan penuh semangat, dengan penuh inspirasi, dengan penuh rasa bertanggungjawab, keikhlasan untuk kita meneruskan amal ibadah kita, untuk kita meneruskan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita lah. Mudah-mudahan kerja kita pada pagi ini, untuk hari ini, sepanjang hari ini dipermudah olehnya.
0: Dan hari ini hari yang cukup istimewa. Hari ini 10 Muharram bersamaan dengan hari Ashura, dan istimewanya lagi dia jatuh pada hari Jumaat.
1: Hari Jumaat. Alhamdulillah, hakim, mudah-mudahanlah segala amal kita itu diterima.
0: Betul. Baik, untuk anda semua, jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Anda kalau ada cerita-cerita best, ada mutiara kata yang best, nak kongsikan bersama dengan kami, macam biasa boleh saja WhatsApp di nombor WhatsApp kami 0129301019. Pagi ini apa ceritanya? Kita layan dulu lagu ini, Safi. Ada lagu M. Nasir, Tanya Sama Hood Hood, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. DJ Sophie Nawawi dan DJ
1: Tikis, jom dengar Johor FM. Baik, Johor FM Permata Selatan, Cikis dan juga Safi, Aura Permata, 6.42 minit pagi.
2: Ya, hati-hati untuk anda yang baru saja nak mulakan pemanduan. Okay, pastikan segala barang-barang, peralatan, segala perkakas yang perlu dibawa ke tempat kerja telah pun berada di tangan anda lah. Dah pun bersiap sedia. Okay, insyaAllah mulakan dengan bismillah, baca doa, hati-hati memandu. Okay,
1: insyaAllah untuk hari ini semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, baik Safi, biasanya kalau dah masuk 10 Muharram, biasanya kalau kita dengar akan ada orang buat bubur Ashura.
2: Oh, tradisinya tu.
1: Tradisi lah kan.
2: Bukan yang kata satu ni kan, tapi tradisinya biasanya macam tu.
1: Betul. Bila dah masuk 10 Muharram ni. Dan kalau kat Malaysia ni, kita tahu dia punya bubur Ashura ni, dia ada pelbagai versi. Versi Pantai Timur lain, versi Belah Utara lain, versi Johor pun lain. Berbeza, betul-betul berbeza tau. Dan dia punya amalan dia tetap sama. Akan ada aktiviti gotong royong. Memang orang kata boleh mengeratkan hubungan silaturahim lah dalam kalangan masyarakat, penduduk kampung, ahli karih masjid, semua tu kan. Okey, sekarang ni kita nak cerita bubur Ashura versi negeri.
2: Versi
1: negeri-negeri lah. Kalau Johor macam mana?
2: Kalau Johor kalau Johor, saya tak begitu pasti sebab mungkin ada setengah kawasan juga lain. Tapi ada yang mengatakan, kalau macam di Johor ni kan, dia agak pekat.
1: Okay.
2: Sehingga orang kata boleh dipotong.
1: Oh, bila dah sejuk boleh potong.
2: Bila sejuk, dia punya pekat tu kan. Sama boleh potong tau. Hampir menyerupai kuih lah.
1: Oh.
2: Dia berwarna, biasanya berwarna perang gelap. Hasil penggunaan, yalah, rempah. Dia bukan pewarna. Sebab dia guna rempah.
1: Betul.
2: Macam-macam jenis rempah.
1: Macam-macam
2: kan.
1: Rempah.
2: Lepas tu santan, proses masak yang mungkin agak lama juga.
1: Betul.
2: Jadi dia menggunakan pelbagai ramuan lah. Macam ada, yalah, daging, ada juga masukkan ayam. Seperti yang biasa tu lah, macam bawang 400. Ada juga resepi yang masukkan kacang, jagung, ubi keledek dan juga labu. Bergantunglah kepada mungkin setengah tempat ataupun
1: tengok daerah lah.
2: Ataupun resepi keluarga itu sendiri.
1: Oh, betul.
2: Dimasak dalam tempoh yang agak panjang. Apa orang kata, ada yang 5 jam, 6 jam macam tu kan. Sambil dikacau tanpa henti supaya tidak berkerak lah. Sampailah orang kata mencapai satu texture yang diinginkan. Dan seperti mana yang Kis katakan tadi, lazimnya dia buat secara gotong royong lah.
1: Kan,
2: kat masjid selalu kan, kan?
1: Jadi diedarkan pada orang ramai. Kalau dekat belah Pantai Timur pula kan, belah-belah Kelantan dengan Terengganu, dia hampir serupa. Bubur Ashura ni dia punya identiti dia, dia dimasak bersama dengan daging atau ayam. Dicampurkan semua kat dalam tu. Lepas tu dia ada letak semualah, macam bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, serai, semua campur segala kali, jintan manis, jintan putih.
2: Sama tadi.
1: Tapi kat sini warna dia lain. Saya tengok yang belah tengah Kelantan, warna dia lagi pekat, lagi gelap.

0: Teruskan hiburan pagi ini untuk anda. Ini dia lagu dari Tok T. Joget berhibur untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, Ramadan hadir.

0: sebagai bulan mendidik jiwa, kita berlapar bukan untuk menyiksa diri tetapi untuk belajar merasa cukup. Namun sering berlaku ketika perut sedang berpuasa, mata pula terlalu banyak memilih. Juadah berbuka melimpah sedangkan yang mampu kita habiskan hanyalah sedikit. Jadi berbukalah dengan sederhana, bukan kerana kita tidak mampu tetapi kerana kita mahu menjaga diri, menghormati rezeki dan melatih jiwa agar tidak berlebihan. Ramadan mengajar kita menahan bukan sahaja lapar dan dahaga tetapi juga nafsu membeli dan berbelanja. Kerana kesederhanaan itu adalah ibadah yang sunyi namun besar erti. Kesederhanaan yang dilatih di bulan Ramadan adalah ketenangan jiwa yang kita bawa hingga ke hari-hari seterusnya.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, why pay?
1: Eh, awak ni asyik why pay je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, why pay kalau ada MyTV?
1: Hah, MyTV? Yeah, why pay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma. Jor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ
3: Tikis. Jom dengar Johor FM.
4: Ya, jom dengar Johor FM. Sudah semestinya Sofie dan juga Cik Kiz bersama-sama dengan anda sampai 12 tengah hari nanti. Baik, sedikit kita nak maklumkan berkaitan dengan keputusan bola sepak Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Sekejap saja lagi nanti tepat pukul 7 pagi berlangsungnya perlawanan. Ini menjadi tumpuan juga ni sebenarnya, Kiz.
5: Betul.
4: Sebab apa? Sebab ada negara daripada Asia lah. Jepun akan melawan Sweden. Sekejap saja lagi nanti. Kira-kira pukul 7 lah kan. Sementara itu, satu lagi perlawanan yang juga akan berlangsung sekejap lagi adalah Tunisia dengan Netherlands. Tunisia akan melawan dengan Netherlands ataupun Belanda. Sementara itu, keputusan yang telah pun kita ketahui, Ecuador menewaskan Jerman 2-1 awal pagi tadi, dan juga Curacao kalah di tangan Ivory Coast 2-0.
5: Baik, itu dia sedikit perkembangan FIFA World Cup untuk hari ini, Safi. Sama-sama kita nantikan dan juga segala update terkini kita akan kongsikan. Jangan risau kalau Safi dia tengok ni, dia on air sampai tengok setiap kalau ada update terkini, anda akan tahu.
4: Kalau saya tengok ni, malah kita akan sokong Jepun ni kan. Tengok. Ni antara orang kata barisan-barisan pemain sekarang ni, mereka sedang menyanyikan lagu kebangsaan mereka masing-masing. Okay, nanti insyaAllah kita akan membawakan antara keputusan terkini.
5: Ya, betul. Baik, untuk anda 7 pagi nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi dan kembali di jam kedua padat sekali hiburan dan juga informasi semuanya untuk anda. Ini lagu Nico, lagu dia Inilah Nasibku katanya. Okey tak?
4: Okey je.
5: Macam tu lah.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Johor FM.
1: Johor FM. Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
2: Ya, itulah dia. Kadang-kadang senama mulut ni penting juga atas kis.
1: Betul.
2: Awak tahu senama mulut ada orang kan. Ni tips lah untuk orang yang, yelah macam kita lah kan. Pengacara ke apa kan. Antaranya macam kita boleh nganga luar luas. Buka rahang. Lepas tu, apa, bubbling tu biasa lah kan.
1: Bubbling tu biasa. Hari ni tak buat. Hari ni kita tak buat senaman tu.
2: Kita pula. Awak jangan kata kita tu macam sama-sama pula kita. Saya buat tadi.
1: Ya. Okay, tak apa. Kejap lagi kita buat lagi lah.
2: Kita tu macam kita sama-sama bersalah pula.
1: Alah. Kata sama-sama. Sikit-sikit lah. Ini Sami, kita dah kongsikan untuk anda. Di Divadas berita ni, kalau rakyat Malaysia dengar senyum je. Malaysia berada di kedudukan ke-12 dalam indeks keamanan global tahun 2026. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dalam dunia, berada di kedudukan 12 daripada 163 negara dalam indeks keamanan global GPI 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada tahun lepas.
2: Jadi sebab itulah sebenarnya kita kena kekalkan keamanan, kedamaian negara kita ni kan, supaya bukan apa, nanti mungkin bukan sahaja di peringkat kita ni, anak cucu cicit kita esok akan datang. Supaya inilah yang kita kena kekalkan. Supaya kita bebas untuk pergi ke mana-mana. Bebas untuk pergi lah, nak bersia-sia, nak berjalan-jalan. Berbanding kalau kita fikirkan ataupun kita tengok ada negara-negara luar sana. Kadang-kadang kita fikir bilalah masa dia orang nak apa orang kata,
1: hidup aman damai.
2: Bukan, macam nak pergi jalan-jalan.
1: Nak pergi jalan-jalan.
2: Nak pergi healing lah orang kata. Nak pergi mancing. Dengan tenang. Tapi kalau benda tu tak ada, negara kita tak boleh macam tu, tak tahulah nanti macam mana.
1: Betul.
2: Jadi sayangilah negara kita. Elakkan sebarang provokasi yang boleh menimbulkan permusuhan, perbalahan di kalangan kita di negara Malaysia ni, yang apa, memiliki apa, bangsa yang
1: masyarakat
2: majmuk.
1: Jadi untuk anda semua, kekalkan perpaduan antara kita. Jom kita terus layan lagu-lagu best di Johor FM. Okay, kejap saja lagi kita ada laporan trafik. Layan dulu lagu Ku Merindu Ella dan juga Shah. Okay tak?
2: Okay je.
1: Macam itulah.

0: lagu Kumur Rindu Ella dan Syah baru saja menghiburkan kita waktu ini 7.20 minit pagi waktu ini, Saufi.
1: Ya, yeah, kita nak dapatkan keadaan semasa lalu lintas di sekitar Bandar Jawa Baru. Laporan trafik pagi ini bersama-sama dengan ASP Saufi telah pun bersiap sedia di talian. Silakan tuan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Report adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 25 Jun 2026 Khamis hingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 281 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat 2 kes kemalangan maut yang berlaku di daerah Iskandar Puteri dan Sri Alam dengan mengakibatkan 2 kematian. Berikut adalah laporan lalu lintas sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari Sekudai mahala Pusat Bandar semakin bertambah dan pergerakan kenderaan bergerak perlahan. Dari arah Pusat Bandar mahala Sekudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi Lembu Raya Pasir Mudang, pergerakan kenderaan di Lembu Raya Pasir Mudang mahala ke Taman Pelik, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan kesan semakin bertambah dan jalur lintas didapati perlahan di kedua-dua arah. Di Tambak Johor pula, pakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan Ikan Alam, EDL, Sutang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan cuaca hujan tidak menentu. Diingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan keadaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Dan sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Pertijin Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat ASP Saufi atas laporan trafik sebentar tadi. Kita ada berita Johor FM sekejap lagi 7.30 minit pagi.
0: Jom nak meneruskan hiburan pagi ini. Lagu Aidan Syebat. Parah-parah sangat lagunya. Okey tak?
1: Parah sangat.
0: Parah.
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBil MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBil dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Sebentar lagi, berita Johor FM.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Baik, semoga terhibur semuanya dengan lagu Hindi yang baru saja disiarkan. Waktu sekarang 7.47 minit pagi. Kita ada
1: Klik Tajuk Berita.
2: Baiklah, untuk klik tajuk berita pagi ini, semakin merimaskan apa cerita ni, apa yang berlaku di Hulu Langat, kawasan Hulu Langat sepanjang bulan, sepanjang laluan dari Batu Sembilan Ceras hingga ke Sungai Tekali. Pangsun dikesan menjadi lokasi warga asing terutama Bangladesh, Aceh, Minangkabau, Pakistan, pelarian Rohingya menjalankan pelbagai kegiatan perniagaan hingga merimaskan lebih 60,000 penduduk kawasan itu. Pelarian Rohingya, ada yang menjalankan perniagaan kedai runcit bersaing dengan kedai Aceh, warga Pakistan membuka restoran dan bengkel kereta serta pasar raya dan perabot. Warga Bangladesh pula menguasai bengkel membuat pagar rumah, aluminium tingkap, pintu pagar dan segala kerja berkaitan besi. Warga Thailand yang menyalahguna pas lawatan sosial bekerja sebagai tukang masak atau pelayan serta akan pulang sebulan sekali untuk cop keluar dan masuk semula.
0: Baik, ini berita yang berlaku di Johor Bahru. Seorang penunggang motosikal berusia 60 tahun menjadi mangsa ragut ketika menunggang di Jalan Tabrau menghala ke Kota Tinggi apabila sebuah beg yang diletakkan di bahagian hadapan motosikalnya disambar seorang penunggang lain pada 18 April lalu. Polis menahan suspek yang berusia 39 tahun di Kota Tinggi sehari selepas kejadian dan merampas sebuah motosikal, telefon bimbit serta beberapa barangan lain bagi membantu siasatan. Dan suspek yang mempunyai 33 rekod jenayah dan dadah turut didapati positif dadah dan kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan.
2: Mm-hmm. Baik, tragedi pulang dari kursus guru wanita antara dua maut nahas di Lenggong. 5 rakan cedera. Seorang guru dan inspektor polis maut manakala 5 guru lain cedera selepas kenderaan dinaiki terbabit kemalangan di Jalan Kuala Kangsar Baling berdekatan sebuah restoran. Nahas itu mengorbankan guru Kolej Vokasional Greek Zuraida Abu Bakar 47 dan Inspektor Melvinda Singh Gamum Singh 41 dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pengkalan Hulu. Zuraida menaiki kenderaan pelbagai guna MPV Honda Odyssey bersama 5 guru wanita lain dan Melvinda Singh yang memandu Toyota Vios maut di lokasi kejadian.
0: Baik, ini dia. SPRM buka 5 bilik gerakan sempena PRN Johor ke-16. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM membuka 5 bilik gerakan sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Ia bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat dan aduan berkaitan rasuah serta salah guna kuasa sepanjang tempoh pilihan raya.
2: Baik,
0: kita berehat seketika. Ini dia lagu untuk anda pagi ini. Lagu Selasa Band, Tetap Dirimu. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah.